0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar, hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
3: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam, ya,
5: suruh mereka sendiri tanam padi sendiri.
3: TNI akan siapkan lahan untuk mereka, Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka, suruh tanam sendiri.
5: Wena aja.
4: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
6: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan kodaerah seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24%. target produksi beras nasional tahun 2026.
7: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air, sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal, seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
10: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
9: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar hutang operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
10: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
11: Kalau nanti diuraikan betul seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
10: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
12: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
13: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe terpercaya dan juga beretika.
12: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
13: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
12: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah

0: dan kondisi kesehatan seluruh siswa.
1: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.

cek lagi, ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi cek lagi itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus cek lagi terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.

0: dan juga aman. Angga Kusuma melaporkan.
1: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
3: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
2: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
4: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan namanya seperti luteolin.
2: Mandalika Essay Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
1: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
5: Laporan khusus.
6: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
7: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
6: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
7: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
6: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
8: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3 menurut teori ekonominya begitu.
6: Adapun CEO Impex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Impex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
9: The success of this project is not measured solely by
6: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
9: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
6: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekadar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar, apakah Anda tahu? Ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia PTRI sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara Lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian saat ini, pendengar kami untuk Anda. Dan apa kabar untuk Anda di akhir pekan? Kami pastikan semua ada dalam keadaan yang sehat adanya.

Tahukah Anda? Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

0: Inilah kondisi korban kecelakaan yang terjadi kemarin. Ih.
1: Foto-foto korban kecelakaan tragis kemarin itu ya?
0: Iya, banyak sekali yang membagikannya.
1: Bagikan ke saya juga ya. Nanti saya bagikan juga, biar banyak orang yang tahu.
0: Maaf, tidak akan saya bagikan. Cukup sampai di saya saja pesan ini. Empatilah dengan keluarga korban.

dan Tenaga Kerjaan, PB Himpunan Mahasiswa Islam, Nur Latukan Cina mendesak pihak-pihak berkepentingan ya untuk bijak dalam hal penataan kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru, Provinsi

itu disampaikannya menyikapi isu terkait terpidana perkara pertambangan tanpa izin Mansur Lataka yang tengah berupaya menggunakan jaringan di istana negara agar mendapatkan IPR dalam pengelolaan tambang di Gunung Botang. Informasi ini pendengar dan lainnya Anda bisa akses ya di laman resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, waktu di studio kami saat ini telah menunjukkan pukul 10.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Bersama kami Pendekar Pos 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda yang saat ini lagi nikmati suasana liburnya? Di hari libur enaknya lakukan sesuatu hal yang positif begitu ya. Kita lihat dulu pendengar terkait dengan Piala Dunia atau dunia olahraga ya. Coventry City telah merekrut bek tengah Swiss Aurelio Amendola dari Eintracht Frankfurt dengan biaya tidak diungkapkan ya. Klub Liga Premier yang baru dipromosikan mengumumkan hal itu pada Kamis 16 Juli 2026 ini. Pendekatannya terkait dengan sepak bola. Bek berusia 22 tahun itu tiba setelah dua musim bersama tim Bundesliga. Ia memainkan 42 penampilan di semua kompetisi dan memiliki 7 caps untuk Swiss. Informasi lainnya juga pendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id, baik dunia olahraga, ekonomi, hukum, piala dunia, dan lainnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

2026 ini FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah Super Bowl NFL yang selalu menghadirkan cincin kepada tim pemenangnya. Nah, kali ini pendengar, FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Seru juga ya kalau penggemar juga, tapi terlalu banyak. Selain itu pendengar, sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung loh sebagai edisi koleksi. Nah, setiap cincin dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian dari desain itu sendiri. Trump dijadwalkan ya menyerahkan trofi kepada pemenang selesai pertandingan di Stadion New York, New Jersey, Senin 20 Juli 2026 ini. Hingga menjelang final, ia belum menghadiri satupun dari 102 pertandingan di turnamen ini. Nah, Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya telah memastikan kehadiran Trump pada partai puncak tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline, kemudian kembali mengkonfirmasi agenda kehadiran

0: Ya, apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda ya. Dan ke depan tentunya ada ragam informasi yang akan terus kami hadirkan melengkapi perjalanan kami untuk Anda di sepanjang hari ini hingga sore nanti. Saya Josri pamit diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polemik pengangkatan raja definitif pada 9 negeri adat yang tersebar di Kota Ambon kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Maurits Tamaila menilai hambatan utama dalam proses tersebut berada di tingkat saniri negeri yang memiliki kewenangan penting dalam tahapan penetapan calon raja sesuai mekanisme adat dan peraturan yang berlaku. Menurutnya, peraturan daerah atau perda mengamanatkan untuk proses ini berjalan dengan melalui saniri negeri. Oleh karena itu, saniri diharapkan segera untuk melihat hal tersebut. Politisi Nasdem itu mengaku sejauh ini tim percepatan pelantikan raja yang dibentuk oleh Pemkot Ambon telah berupaya untuk menghadirkan raja definitif. Hanya saja kendala itu masih tetap saja ada di negeri-negeri tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda, mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan, mari pulang, sampai jumpa besok. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

0: Star Cry.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di Maluku siang ini bersama saya Dea dari pukul 11 hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dengan acara-acara yang kami hadirkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda di saat ini, saudara, di waktu istirahat Anda, waktu santai, di weekend Anda bersama keluarga. Di pukul 12 nanti, saudara, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Figur Inspirasi.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iyuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti acara figur inspiratif di edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kita jumpa di kesempatan siang ini dalam figur inspiratif. Dan kita akan membahas saudara terkait dengan suara muda untuk Maluku. Berkarya, berkontribusi, dan menginspirasi. Di kesempatan siang ini, saudara sudah hadir di Studio Pro 1, anak muda yang sangat luar biasa, yang mempunyai bakat, yang juga merupakan Duta DPD RI Provinsi Maluku tahun 2025. Saya sapa Harun Sowakil. Selamat siang, Harun.
3: Selamat siang, Ibu.
0: Iya, dengan kakak dia aja ya. Iya, Harun, terima kasih ya sudah hadir di Studio Pro 1 kesempatan siang ini. Ini sesuatu yang membanggakan bagi Harun ya, juga untuk keluarga dan kita semua, karena pernah menjadi Duta DPD RI Provinsi Maluku tahun 2025. Sebelum kita ke Harun sebagai Duta DPD RI Provinsi Maluku, terus apa yang memotivasi Harun sehingga mengikuti ajang ini, sehingga menjadi Duta ya, mewakili Provinsi Maluku. Kakak dia ingin tahu sedikit terkait dengan latar belakang dari Harun sendiri. Harun bisa menceritakan prestasi Harun dari mulai sekolah dari SD hingga sampai selesai, bisa diceritakan kepada kita. Silakan Harun.
3: Baik, sebelumnya saya Harun Sowakil sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI Pro, ya, Pro 1 yang kemudian memberikan ruang bagi anak muda atau bagi siapapun orangnya untuk bisa menyampaikan gagasan, harapan, dan aspirasi terkhususnya bagi generasi kami.
0: Betul.
3: Generasi muda yang saat ini terus ingin memperjuangkan aspirasi daerah ataupun negara gitu. Dan berbicara terkait dengan background saya selaku mahasiswa saat ini, dari SD itu berbicara terkait dengan pengalaman saya termasuk anak yang kemudian sangat dibully. Sangat dibully juga waktu SD sampai selesai SD itu sangat dibully. Semenjak masuk SMP itu sudah mulai menghilang, tetapi ada beberapa orang yang kemudian udah semakin hari semakin membuli gitu ya, membuli mungkin fisik saya yang kemudian dilihat bahwa fisik saya lemah gitu. Nah, mereka membuli saya dengan fisik saya gitu. Tetapi berbicara terkait dengan pengetahuan, dulu waktu SMP saya masih istilahnya masih di bawah standar, belum berani untuk menyuarakan atau berani berbicara di depan, masih istilahnya masih mempertahankan ragu-ragu gitu. Belum ada kata confident dalam diri saya untuk bagaimana bisa istilahnya maju di dalam kelas untuk bisa presentasi dan menyelesaikan tugas gitu. Itu waktu SMP. Dan semenjak SMA itu saya menyadari bahwa apa yang kemudian saya pernah alami waktu SD maupun SMA, SMP itu memang salah satu hal yang sangat saya menjadi salah satu kesalahan buat diri saya sendiri. Maka dari itu banyak dorongan, banyak motivasi dan motivasi-motivasi dari keluarga, dari guru-guru yang kemudian memberikan motivasi buat saya bahwa jadilah anak yang kemudian harus menjadi kuat, menjadi kuat fisik, kuat istilahnya hiraukan apapun, segala apapun kata-kata orang atau harus hiraukan gitu. Dan semenjak SMA saya sudah menyadari hal itu, dan semenjak SMA saya juga dari SD SMP saya tidak pernah meraih peringkat gitu. Meraih peringkat, tetapi pas SMA saya sudah menyadari kesalahan itu, saya mulai keluar dari zona nyaman. Saya keluar dari zona nyaman dan berusaha untuk bangkit, dan pada akhirnya saya dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 masuk pada peringkat 1, 2, dan 3.
0: Luar biasa.
3: Jadi semenjak mendapatkan peringkat itu udah mulai menghilang, tidak ada pembuluh. Bahkan banyak orang-orang yang dulu pernah membuli saya, bahkan istilahnya kayak mereka kagum gitu. Mereka udah menyadari bahwa mungkin ketika kita mau membuli dia, mungkin dia balas dengan mungkin kata-kata yang istilahnya mengkritik kita kembali gitu. Karena waktu dulu mereka bully saya diam aja gitu. Tapi sekarang mau siapa mau membuli, mari kita adu argumen atau adu gagasan gitu.
0: Ketika Harun dibully itu waktu dari masih SD itu kenapa? Alasan dibully kenapa?
3: Nah, waktu saya di SD itu seringkali teman-teman saya membully saya dengan kata dengan fisik saya, persoalan fisik saya yang kemudian lemah gitu. Kayak pertama persoalan kayak mungkin lemah, selalu jalan bareng sama teman-teman perempuan gitu. Jadi kayak lemah gitu. Mereka kayak istilahnya waktu SMP kalau enggak salah itu pernah saya dipukul. Pernah saya dipukul, persoalan mungkin karena waktu itu saya nggak bagi tugas buat teman saya gitu, karena mereka minta jawaban gitu kan.
0: Contekan.
3: Terus saya kayak istilahnya saya menolak untuk mereka melihat jawaban saya, dan di situ pada akhirnya mereka mungkin ambil tindakan langsung gitu.
0: Itu dulu Harun sekolahnya di mana, SD mana?
3: SD Al Hilal Elara yang sekarang sudah diganti menjadi SD Negeri 2 kalau nggak salah.
0: Di Ambon juga?
3: Di Buru Selatan.
0: Oh, Buru Selatan.
3: Iya, exactly. Ambalau.
0: Oke, okay. SMP juga di sana.
3: SMP juga di sana.
0: SMA?
3: Gitu. SMA juga di sana.
0: Oh, gitu. Jadi kuliah baru di sini.
3: Di sini merantau di sini.
0: Oke. Okay. Oh, jadi orang tua semua di Buru.
3: Di Buru Selatan.
0: Di Bursel ya. Oke. Okay. Sekarang Harun kuliah di mana?
3: Sekarang jadi mahasiswa aktif di Universitas Patimura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan.
0: Semester berapa?
3: Sekarang semester akhir.
0: Semester akhir. Wah, ya, semester akhir. Tinggal selangkah lagi selesai ya.
3: Tinggal selangkah lagi.
0: Baik. Bagaimana dengan kehidupan Harun dalam keluarga? Termasuk anak yang diperhatikan atau memang menjadi prioritas dalam keluarga? Harun anak keberapa dalam keluarga?
3: Dalam keluarga Harun, karena istilahnya silsilah dalam keluarga Harun udah mulai kayak gimana ya gitu, kayak istilahnya keluarga dari ayah saya, keluarga dari ibu saya. Jadi kalau misalkan ibu sama ayah saya, mungkin aku anak pertama gitu, beta anak pertama. Karena walaupun ada kakak-kakak yang di luar daripada ibu, kayak saya bukan sekandung gitu. Tetapi saya anak pertama. Saya anak pertama, dan saya adalah anak yang istilahnya dulu waktu SD sampai sekarang masih dimanjakan sama orang tua gitu. Masih dimanjakan sama orang tua. Makanya waktu SD sampai SMA itu saya adalah anak yang paling malas banget ketika disuruh sama orang tua untuk pergi ke hutan gitu. Jadi kayak istilahnya saya malas banget gitu. Jadi istilahnya jadi anak yang kemudian manja, kemudian tidak mau ribet-ribet gitu. Dan itulah membuat saya juga merasa bersalah ketika sudah masuk di perguruan tinggi.
0: Iya, baru menyadari.
3: Menyadari.
0: Punya adik?
3: Punya adik pertama, punya adik kedua. Kedua udah di kuliah di Yayen. Adik ketiga itu SMA, sama adik terakhir itu SMP.
0: SMP, Harun anak yang pertama. Iya. Kehidupan orang tua, papa dan mama kesibukan keseharian?
3: Keseharian kedua orang tua Harun, ayah saya itu petani. Jadi kesehariannya mungkin ke hutan, terus ngurus apa namanya bibit-bibit cengkeh gitu. Kemudian ibu saya ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga. Oke. Baik, Harun sebagai duta DPD RI Provinsi Maluku tahun 2025. Sebenarnya apa yang memotivasi Harun hingga akhirnya dipercaya menjadi duta DPR RI Provinsi Maluku tahun 2025 ini?
3: Oke, ini menjadi salah satu alasan yang paling penting adalah ketika waktu SMA saya melihat bahwa bagaimana terjadi ketimpangan-ketimpangan pembangunan di desa daerah saya, bahkan bukan di desa saya sendiri, bahkan di daerah di seluruh provinsi Maluku juga mengalami hal yang sama, yaitu ketimpangan pembangunan. Saya mengikuti ajang tersebut atau saya bergabung di ajang Duta DPD RI karena saya bukan tanpa alasan ingin mengembangkan diri saja, tetapi melihat bagaimana persoalan ketimpangan-ketimpangan atau tantangan-tantangan yang sekarang dihadapi oleh Provinsi Maluku gitu. Yang pertama adalah persoalan bagaimana pemerintah desa itu istilahnya kayak gini, berbicara terkait dengan pembangunan di daerah saya itu sudah mulai kayak kadang dihiraukan, kadang juga masih hancur gitu. Makanya motivasi yang tumbuh dalam diri saya adalah bagaimana saya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat daerah untuk bisa melangsungkan ke tingkat pusat gitu. Artinya kayak gini, karena DPD ini adalah mereka mengampung aspirasi masyarakat. Nah, ketika mengampung aspirasi masyarakat, maka aspirasi tersebut itu disalurkan atau diberikan langsung ke pusat gitu, agar pusat bisa mengambil tindakan langsung agar persoalan atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tiap-tiap desa itu bakal diselesaikan. Makanya saya berpikir bahwa kalau misalkan tantangan atau pembangunan-pembangunan yang ada di daerah saja saya ini yang terus di kayak istilahnya ada kerusakan-kerusakan, baik itu di sektor pendidikan, sektor pembangunan, sektor ekonomi, pertanian dan lain sebagainya, kalau misalkan terjadi masalah, mungkin saya sebagai generasi muda harus bukan hanya berdiam diri saja, saya harus mengambil tindakan mewakili generasi muda di daerah saya untuk bisa menyampaikan atau menyampaikan aspirasi ketika masyarakat pengen ini, mungkin saya pengen langsung menyuarakan hal itu. Makanya saya terjun ke duta ini agar bisa menyampaikan aspirasi saya, bisa berkontribusi kepada daerah saya, bisa kontribusi kepada negara dan bahkan bangsa gitu.
0: Iya, kalau menurut Harun sendiri, apa makna menjadi suara muda bagi Maluku saat ini?
3: Iya, suara berbicara terkait dengan suara muda ini, karena memang berbicara terkait dengan suara muda ini, bagi saya ini suara anak muda, bukan sekedar suara masa depan, tetapi perubahan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ini. Jadi ketika anak muda yang kemudian mulai bersuara, maka boleh jadi karena ada beberapa tantangan-tantangan yang kemudian dihadapi oleh daerah kita. Makanya ada muda atau generasi muda itu bersuara gitu. Dan menjadi salah satu hal yang paling utama adalah ketika anak muda sudah mulai bersuara, tapi ketika pemerintah untuk mencuek, melakukan kayak istilahnya cuek dalam soal persoalan suara anak muda itu menjadi salah satu tantangan gitu. Makanya suara muda ini yang menjadi salah satu hal atau salah satu impact, salah satu hal yang memang bisa mewujudkan apapun yang akan nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan-pertumbuhan yang ada di daerah gitu. Jadi istilahnya suara muda ini memang sangat penting gitu, diluangkan oleh generasi muda, karena memang generasi muda saat ini adalah generasi muda yang kemudian, karena saya percaya bahwa the youth of today are the leader of tomorrow. Generasi muda yang sekarang ini, walaupun kita memiliki segala kekurangan, keterbatasan, kita adalah calon-calon pemimpin untuk masa depan. Dan of course, kalau misalkan berbicara tentang suara muda adalah salah satu kunci untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada terjadi di daerah maupun di negara kita, gitu.
0: Iya, Harun sangat-sangat meyakinkan sekali ya, ketika Harun berbicara saat ini. Tentunya Harun punya perjalanan yang tidak segampang ya, tidak segampang yang saat ini orang pikirkan dan sebagainya. Nah, Harun bisa menceritakan bagaimana perjalanan Harun sehingga bisa berada di posisi saat ini, dan tentunya ada punya tantangan-tantangan yang dihadapi. Bisa diceritakan kepada kita juga, kepada pendengar.
3: Yang perlu saya sampaikan adalah berani bangkit keluar dari zona nyaman, karena ketika kita masih berada di zona nyaman, maka kita tidak berbuat apa-apa. Dan itu saya mengalami dan saya lakukan ketika waktu selepas dari SMA. Saya masih istilahnya sudah mulai berkembang waktu SMA, sudah mulai mengetahui bahwa potensi saya di segi ini, potensi saya di bidang ini. Dan of course potensi saya di bidang desain, media sosial, lebih banyak bersuara di media sosial, kadang juga mengkritiki pemerintah, kadang gitu, itu menyuarakan bagaimana saya mengkritiki itu, karena memang atas sebab gitu, bukan atas ingin meningkatkan nama saya, tetapi karena memang persoalan itu. Dan waktu selepas dari SMA, saya mulai menyadari bahwa karena waktu sudah masuk perguruan tinggi, maka diperhadapkan oleh orang-orang di berbagai daerah. Maka interaksi kita juga berbeda kepada mereka gitu. Makanya saya berpikir bagaimana saya bisa mengatasnamakan kampung saya, Kampung Ambalo, yang kemudian kampung dikenal sebagai kampung atau pulau sendiri, yang kemudian berbicara terkait dengan akses internet sangat minim sekali, berbicara terkait dengan sektor pendidikan sangat minim sekali, tidak ada fasilitas yang mendukung, kemudian berbicara terkait dengan infrastruktur juga sangat minim sekali, sangat melemah, berbicara terkait dengan transportasi itu juga sangat tidak ada gitu. Jadi kamu saya tidak ada oto, tidak ada kendaraan, itu enggak ada. Nah, makanya kalau misalkan mau ke sekolah itu jalan kaki. Makanya saya mulai menyadari ketika mulai masuk perguruan tinggi, saya mau mengikuti berbagai kompetisi. Salah satunya adalah biar bisa mengembangkan bahwa Ambalau atau kampung saya ini ada loh, walaupun memiliki banyak tantangan, ya keterbatasan, memiliki banyak persoalan yang mereka hadapi, tetapi ketika anak mudanya udah mulai kayak gini, berarti mereka sudah mengenal bahwa oh, walaupun kampung saya begini-begini, tetapi anak mudanya juga sangat gorgeous, istilahnya kayak gitu, memiliki kemampuan di bidang ini. Dan saya seperti ini juga memetik beberapa motivasi dari beberapa alumni saya, abang-abang aku waktu di kampung. Mereka juga menjadi sekarang ini menjadi influencer, menjadi entrepreneur muda gitu. Nah, saya memetik hal itu bahwa memang betul, walaupun kita memiliki banyak keterbatasan, tetapi tidak mungkin menutup perjalanan kita untuk terus berkembang gitu. Karena itu tergantung kita. Kalau kita pengen berusaha untuk mengalahkan stigma-stigma bahwa orang kampung itu tidak buat apa-apa, berarti itu salah gitu. Karena boleh jadi orang kampung itu bisa memiliki potensi yang sangat luar biasa dibandingkan orang kota gitu istilahnya. Nah, tapi kita nggak tahu apa-apa gitu, karena itu semuanya dilalui oleh masing-masing orang gitu. Karena memang kadang orang berpikir bahwa orang kampung itu nggak tahu buat apa-apa, cumannya tahu gini-gini aja, seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo, maaf, bahwa orang kampung itu tidak mengenal dolar gitu kan. Padahal untuk beli beras juga harus itu kan, harus mengapakai itu. Kita juga pernah mengalami hal itu.
0: Iya, Harun bisa menceritakan perjalanan Harun sehingga bisa sampai menjadi bisa sebagai seorang duta DPD RI, itu prosesnya seperti apa?
3: Prosesnya melewati beberapa tahap. Pertama itu karena memang duta DPD RI ini adalah dibutuhkan generasi muda yang kemudian memiliki kompetensi di bidang istilahnya pandai berbicara, kemudian terkait dengan kemampuan dalam bahasa asing, kemudian memiliki banyak pengalaman di bidang tersebut, kemudian memiliki confident gitu. Jadi istilahnya dari semua itu awalnya kalau saya nggak seperti ini, saya mulai tidak seperti siswa yang mulai berkembang waktu SMA, mungkin saya tidak berada di Samsui saat ini. Karena waktu SMA saya sudah mulai mengembangkan diri, mulai dari berani berbicara, kemudian memperbaiki kata-kata yang masih istilahnya masih salah-salah gitu. Itu saya sudah mulai dari awal, saya sudah memperbaiki itu semua. Karena kayak saya berpikir waktu SMA bahwa ketika sudah masuk perguruan tinggi, sudah mulai diperhadapkan dengan dunia yang baru gitu. Mulai dari teman-teman yang baru, lingkungan baru, atau bahkan potensi-potensi yang baru gitu. Makanya saya waktu SMA sudah mulai mengembangkan hal itu. Sampai terjun waktu di perguruan tinggi, nah saya sudah mulai diperhadapkan dengan kompetisi ini, ikut kompetisi ini, lomba ini, bukan dulu sama teman waktu di kampung, tetapi sekarang diperhadapkan sama orang-orang di luar daerah gitu, bahkan misalkan dari Jakarta, dari Makassar, dari itu. Nah, sekarang kita diperhadapkan itu, makanya itu yang membuat saya mensyukuri hal itu, bahwa waktu SMA saya sudah mengembangkan potensi itu. Karena ketika sudah mau terjun di sini, kita nggak ragu lagi, karena memang dari SMA sudah berpikir demikian. Makanya sudah mulai mengembangkan potensi lebih mendalam, mulai mengikuti beberapa seminar-seminar, itu mengikuti beberapa workshop, kama mengikuti beberapa training, kemudian mulai training public speaking, training leadership dan lain sebagainya. Nah, itu dari potensi-potensi itu saya kembangkan melalui mengikuti seminar-seminar itu, dan pada akhirnya ya sampai di titik ini saya mengikuti Duta DPD RI dengan alasan adalah ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat, aspirasi daerah untuk bisa disalurkan ke tingkat nasional gitu.
0: Seleksi untuk DPD menjadi duta ini seperti apa, duta DPDR ini? Itu tahun kemarin ya?
3: Iya, tahun kemarin, tahun 2025. Itu seleksi awalnya adalah pemberkasan. Jadi pemberkasan itu mulai di apa istilahnya, ketentuannya harus buat video. Video menjelaskan terkait dengan lembaga DPD RI itu sendiri. Kemudian abis itu ya lengkapi beberapa pemberkasan juga, pemberkasan mulai dari mungkin KTP, kemudian surat kesehatan, kemudian sertifikat-sertifikat kompetisi, kemudian mungkin di apa bakalan ada sertifikat TOEFL gitu.
0: Oh, TOEFL juga. Itu juga persyaratan ya.
3: Persyaratan, tapi tidak wajib sih. Itu menjadi nilai plus aja. Nilai plus. Selesai dari pemberkasan itu bakal lanjut ke tahap wawancara pertama. Tahap wawancara pertama kan diseleksi oleh kepala kantor DPD RI dari masing-masing daerah. Nah, jadi waktu itu saya mengikuti, selesai lolos di tahap pemberkasan, lanjut di wawancara tahap pertama.
0: Itu berapa peserta yang ikut waktu itu?
3: Waktu itu yang daftar itu sekitar 20 orang. 20 orang peserta yang mengikuti seleksi, kemudian jatuh di pemberkasan sekitar 10 orang. Kemudian 10 orang yang bertahan, lanjut kita wawancara pertama itu sekitar 3 orang. Dan akhirnya wawancara terakhir itu wawancara diperhadapan dengan pemerintah, dengan DPD pusat gitu. Oh. Jadi diseleksi lagi sampai menemukan 2 calon sebenarnya. Putra dan putri yang mewakili provinsi masing-masing.
0: Ada putrinya juga.
3: Ada putrinya sementara, okay. Sementara putrinya lagi S2 di Surabaya.
0: Harun, selain sebagai seorang duta, aktivitas Harun lainnya apakah hanya fokus seperti yang tadi Harun sampaikan atau ada juga yang lain?
3: Karena Harun ini bukan sekedar mahasiswa yang istilahnya mahasiswa yang pastinya diperhadapkan dengan kesibukan lain, yaitu saya bergabung di beberapa organisasi, kemudian lebih ke membuat desain, membuat konten setiap hari gitu. Jadi kesibukan aku lebih ke situ adalah kadang kalau misalkan tidak ada kesibukan di organisasi, mungkin satu hari menghasilkan satu konten edukasi gitu. Jadi kesibukan kan itu. Terus kalau misalkan ada kesibukan di duta DPD, mungkin saya bekerja gitu sesuai jadwal
0: gitu sih. Gitu ya?
3: Iya.
0: Oh, bekerja juga.
3: Iya, bekerja juga.
0: Iya. Harun, kalau kita berbicara terkait dengan berkarya ya, menurut Harun sendiri bagaimana anak muda di Maluku ini mereka mulai berkarya meskipun memiliki keterbatasan seperti keterbatasan fasilitas seperti tadi yang disampaikan oleh Harun?
3: Oke, jadi istilahnya gini, mulai berkarya itu tidak harus menunggu sempurna atau menunggu kita memiliki sesuatu yang harus kita ini dulu. Tetapi istilahnya berkarya itu dengan segala sisi kita harus berkarya gitu. Mulai gini, berkarya dalam bidang public speaking. Tanpa alat atau tanpa fasilitas yang mendukung juga kita harus latihan sendiri tanpa harus ada hadirkan salah satu fasilitas yang tertentu gitu. Nah, kita harus belajar public speaking, berbicara ngomong, berbicara untuk bisa mengembangkan skill di bidang public speaking itu. Tetapi kalau berbicara terkait dengan berkarya dalam segi apa ya, dalam segi desain grafis, mungkin itu membutuhkan salah satu fasilitas, misalkan mungkin internet atau HP. Nah, itu menjadi salah satu tantangan kita sebenarnya. Makanya kita sebagai generasi muda yang harus ditugaskan, harus diyakinkan bahwa anak muda harus memiliki potensi mindset yang harus mindset yang luas gitu. Karena ketika kita memiliki potensi di bidang public speaking, karena public speaking ujung-ujungnya jadi mungkin jadi MC, master of ceremony, jadi moderator, jadi pembicara. Nah, itu potensi yang memang dikembangkan tanpa harus hadirkan fasilitas-fasilitas tertentu gitu. Ketika kita sudah berhasil dalam bidang tersebut, maka percaya bahwa kita pastinya bisa mendapatkan yang apa yang nantinya kita dapatkan gitu. Jadi berkarya tanpa harus menunggu sempurna, tanpa harus menghadirkan fasilitas-fasilitas
0: khusus,
3: iya gitu.
0: Oke. Banyak hal yang tadi disampaikan oleh Harun ketika mulai dari SD sering dibully, SMP dan SMA mulai mencari jati diri ya. Bagaimana cara Harun menemukan potensi diri agar karya yang dihasilkan memiliki banyak dampak yang nyata bagi banyak orang?
3: Iya. waktu kembali lagi feedback lagi waktu SMA itu saya menemukan potensi saya sudah mengenal potensi saya waktu SMA yaitu di bidang potensi saya di bidang media, desain, editing video dan lain sebagainya, intinya terkait dengan teknologi. Nah itu saya menemukan potensi saya waktu SMA sehingga waktu walaupun waktu SMA saya istilahnya memiliki keterbatasan di beberapa akses internet atau memiliki keterbatasan di bidang kayak internet, kemudian kurangnya pelatihan-pelatihan digital. Nah, walaupun itu tetapi saya terus memanfaatkan HP saya gitu. Jadi kayak untuk memiliki potensi di bidang media, misalkan media desain, editing video, berarti gunakan HP untuk sebaik-baik untuk bisa mengembangkan skill atau mengembangkan potensi gitu. Semenjak waktu udah masuk perguruan tinggi, saya sudah mulai mengembangkan itu. Bahkan di beberapa organisasi saya ditetapkan menjadi ketua bidang media. Gitu. Jadi sekarang dilihat dari potensi saya yang sudah mulai dikenal oleh banyak orang sehingga mereka ketiap masuk organisasi, tiap masuk volunteer itu terkadang mereka melihat saya langsung mereka tetapkan di bidang media karena berdasarkan potensi saya. Dan pada akhirnya saya berpikir lagi bahwa potensi saya mungkin sekedar potensi yang kemudian membantu doang, tetapi ternyata bisa menghasilkan, istilahnya bermanfaat gitu, bisa menghasilkan uang, bisa diundang untuk jadi pemateri, bisa diundang untuk menjadi guru les. Nah itu yang menjadi potensi-potensi yang kemudian bisa menjadi istilahnya hasil yang kita dapatkan dari beberapa proses yang kita lewati itu. Gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan anak muda yang memiliki apa ya, memiliki potensi di bidang menulis, berarti mulailah menulis, berkarya, membuat buku dan lain sebagainya. Kalau anak muda yang kemudian lebih ke ranah desain, berarti ya harus menyebar skill itu, mulai jadi operator atau apa gitu. Kalau misalkan anak muda lebih ke ranah usaha, berarti harus kembangkan UMKM gitu. Karena gini, kalau misalkan anak muda yang potensinya di bidang usaha tetapi ketika dia disuruh untuk mendadak kayak gini pastinya dia bingung gitu. Makanya jadi anak muda yang kemudian sebenarnya harus dituntut untuk mencoba banyak hal. Karena ketika kita disuruh untuk menyelesaikan ini kita bisa siap gitu. Makanya anak muda itu dituntut untuk mencoba atau melakukan banyak hal gitu. Karena ketika terjun ke dunia kerja atau dunia internasional itu kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kemudian kita tidak bisa pungkiri gitu. Mau apapun terjadi harus ambil tanggung jawab yang kemudian sudah diberikan itu.
0: Iya, kalau Kakak Dea boleh tahu sebenarnya cita-cita Harun itu apa?
3: Berbicara cita-cita, kadang Harun juga sempat berpikir waktu SD kan cita-cita jadi guru.
0: Waktu SD.
3: Nah, SD, SMP jadi arsitek. Karena Harun dulu waktu itu pernah diajak untuk bisa bekerja di kayak waktu itu ada teman saya buat ingin bangun rumah kan, orang tuanya buat bangun rumah dan saya disuruh untuk gambar strukturnya strukturnya. Dan kebetulan orang tua saya, ayah saya juga seorang bekerja di situ juga buat kayak desain-desain lemari, kemudian jendela itu. Jadi kayak pas banget nih anaknya bidang ini, orang tuanya juga bidang ini gitu. Jadi sampai SMA saya berpikir lagi kayaknya saya lebih ke guru. Pas daftar di perguruan tinggi ternyata saya lulus di ekonomi pembangunan, jurusan ekonomi pembangunan gitu. Jadi bukan guru tetapi lebih ke ranah bagaimana bisa potensi lebih ke ranah ekonomi gitu.
0: Jadi saat ini apa nih? Guru sudah tidak lagi, jadi apa nih? Fixnya
3: lebih ke pengusaha,
0: apa?
3: Lebih ke pengusaha gitu.
0: Baik, ya Harun, dengan prestasi Harun hingga saat ini di dalam keluarga siapa yang paling memotivasi Harun?
3: Dalam keluarga, intinya potensi yang saya dapat hari ini sampai sekarang ini saya melihat bagaimana perjuangan ayah saya yang tidak pantang menyerah demi memperjuangkan memajukan masa depan anaknya gitu. Makanya itu yang menjadi motivasi saya bahwa orang ayah saya maksudnya bekerja walaupun ayah saya kan kurus-kurus nih, walaupun orangnya dulu waktu SD membiayai saya sampai saat ini karena memang dari hasil kerjanya, mulai dari buat jendela-jendela orang, diajak untuk membuat kamar orang atau mendesain rumah orang. Nah itu adalah hasil kerja orang tua saya. Makanya saya mendidik bahwa oh, saya orang tua saya sudah bekerja sesuai dengan potensinya, bahwa potensinya di bidang ini berarti saya harus coba belajar atau mengembangkan potensi saya yang dulunya saya pengen inginkan tetapi saya inginkan lagi, dan akhirnya terbukti di bidang desain, bidang pengembangan diri di bidang media dan lain sebagainya. Makanya itu orang tua saya atau khususnya ayah saya itu yang menjadi panutan, menjadi motivasi saya untuk saya sampai saat ini.
0: Iya. Kalau menurut Harun, harapan terbesar dari orang tua Harun untuk Harun sendiri seperti apa? Apalagi kan Harun anak yang pertama ya. Menurut Harun sendiri, apakah orang tua mempunyai impian terbesar untuk Harun? Misalnya mereka ingin Harun harus menjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
3: Gini, jadi sampai saat ini saya belum tahu kira-kira apa yang diinginkan oleh kedua orang tua saya terhadap saya. Sebenarnya saya belum tahu, tetapi dilihat beberapa pengalaman yang saya dapat, misalkan ikut lomba ini, ikut lomba ini, segala macam di berbagai bidang, itu orang tua saya istilahnya bangga dalam diri saya, untuk diri saya. Karena gini, setiap saya menang lomba ini, saya share ke orang tua saya bahwa saya menang lomba ini, mereka bangga gitu, walaupun saya belum tahu apa sebenarnya mereka inginkan dari saya gitu. Dan selain lulus cepat, orang tua juga mengharapkan bahwa anak muda anak saya atau saya itu bisa dikenal banyak luas orang. Oleh banyak orang. Makanya dari motivasi itu, dari statement yang kemudian dikeluarkan oleh ayah saya sudah mulai menyadari bahwa saya harus mengikuti berbagai lomba gitu, harus kompetisi, baik itu tingkat nasional bahkan internasional, biar mungkin, karena saya berpikir bahwa itu adalah salah satu cara agar bisa meningkatkan atau menonjolkan nama saya gitu. Bahkan ketika saya menang ini, orang tua di kampung juga, mereka ketika dengar tetangga juga, iya anak kamu gini-gini. Nah itu juga membuat saya berpikir, oh saya sudah sampai di sini, saya orang tua saya sudah dikagumi gitu sama tetangga-tetangga gitu. Makanya saya bersyukur sekali dengan potensi, dengan adanya orang tua seperti saya, bersyukur sekali dengan orang tua seperti mereka yang kemudian bekerja tanpa pantang menyerah, lebih mengutamakan masa depan anaknya gitu.
0: Apalagi kan bukan cuma Harun yang kuliah kan,
3: iya,
0: ada betul, adik juga.
3: Ada adik juga.
0: Betul. Iya, Harun, kita berbicara terkait dengan berkontribusi ya. Apa bentuk kontribusi sederhana yang menurut Harun ini dapat dilakukan oleh generasi muda untuk paling tidak bisa membangun Maluku?
3: Oke. Ini kontribusi ini pernah saya sampaikan waktu advokasi saya, bahwa sebagai generasi muda ini, sekali lagi bahwa young generation is the future of our nation. Generasi muda ini kadang diperhadapkan dengan banyak tantangan, banyak persoalan, bahkan kata-kata yang dikeluarkan oleh masyarakat di luar sana bahwa anak muda ini tahu apa, anak muda ini mau buat apa gitu. Padahal tanpa sadar anak muda itu adalah salah satu agent of change, agent of control. Mereka itu bisa menjadi agen perubahan untuk bisa menonjolkan daerah mereka atau negara mereka. Makanya ketika berbicara terkait dengan kontribusi, kita harus mengikuti berbagai macam hal. Pertama adalah pemerintah atau bahkan kampus juga menyediakan berbagai macam organisasi atau UMKM. Nah, kita juga harus bergabung di organisasi. Karena salah satu masuk di organisasi ini, privilege-nya adalah kita bisa meningkatkan dalam organisasi, meningkatkan leadership kita, meningkatkan kemampuan dalam public speaking kita, menonjolkan kemampuan kita dalam manajemen waktu atau manajemen atau terkait dengan disiplin. Nah, itu adalah organisasi yang bisa menonjolkan apapun itu. Tetapi ketika kita berbicara terkait dengan kontribusi lain, misalkan menjadi relawan, kemudian menjadi anak muda yang kemudian bisa terjun ke dunia pariwisata, yang kemudian kita harus berkontribusi dengan segi hal itu. Karena ketika Maluku kan dikenal sebagai memiliki pariwisata yang sangat banyak juga, salah satunya adalah di Banda Naira. Nah, salah satu Banda Naira itu salah satu pariwisata yang kemudian sudah dikenal oleh banyak orang, bukan hanya tingkat nasional, bahkan internasional. Nah, makanya sebagai generasi muda, kita harus terjun ke media sosial, menyampaikan atau mensalurkan, mempromosikan pariwisata-pariwisata yang ada di Provinsi Maluku. Nah, biar beberapa pariwisata yang ada di Maluku juga harus dikenal dikenal luas oleh banyak orang gitu, bukan hanya ini tuh mungkin kontribusi yang harus dilakukan oleh generasi muda melihat beberapa persoalan, melihat beberapa isu-isu. Mungkin kita sebagai generasi muda harus bersuara, mengambil tindakan untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Karena Maluku, masa depan Maluku itu bukan hanya ditentukan oleh pemerintah atau para pimpinan, tetapi ditentukan oleh sebagaimana generasi muda itu memiliki hak atau memiliki suara untuk bisa mengembangkan daerah mereka, gitu.
0: Ya, Harun punya banyak pengalaman ya ketika sudah mulai kuliah, dan seperti tadi Harun bilang bahwa diperhadapkan dengan berbagai macam dari daerah lain ya. Nah, menurut Harun sendiri seberapa penting nih untuk saat ini, seberapa penting kolaborasi antara pemuda, pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan perubahan yang ada di Maluku?
3: Iya, jadi hal yang paling menjadi salah satu perhatian khusus di Maluku adalah ini juga menjadi salah satu kekaguman oleh kekaguman orang lain terhadap generasi atau orang-orang di Maluku adalah mereka saling menjaga, saling bersatu walaupun beda agama, beda ras, beda suku, beda budaya, tetapi anak-anak atau orang-orang Maluku itu mereka bersatu. Mereka bersatu artinya kayak kita dikuatkan oleh salah satu ikon kita Hotumese. Kemudian ada beberapa ikon lain. Nah, itu mereka ketika mereka mendengar itu, orang-orang di luar sana mendengar hal itu, mereka sudah menyadari bahwa oh, orang-orang Maluku itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang paling istilahnya paling memiliki pelayanan penuh kepada orang-orang, tidak memandang fisik, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Yang penting kita terlahir di negara yang sama. Ketika kita terlahir di negara yang sama, berarti kita sudah satu. Karena kita diikatkan oleh Tunggal Ika.
0: Itu Bhinneka
3: Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Makanya dari potensi itu, dari makna itu saja kita sudah menyadari bahwa Maluku itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar dilihat, karena Maluku ini bukan sekedar daerah kepulauan yang kemudian memiliki laut yang sangat luas, memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, tetapi dilihat dari segi persaudaraan. Dari situ saja itu adalah dilihat bahwa orang-orang lain atau orang-orang di daerah lain juga melihat bahwa orang-orang Maluku juga sangat dikagumi karena dilihat dari persaudaraan mereka. Mereka tidak memandang fisik, memandang agama, memandang budaya dan lain sebagainya. Yang penting mereka satu gitu. Nah, itu yang menonjolkan Maluku itu bisa ada ketika mereka melihat itu.
0: Iya. Kakak Dea ingin tahu nih, ketika Harun dipilih sebagai duta DPD RI mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional, sampai di sana tuh apa saja yang dilakukan?
3: Yang dilakukan adalah pertama kami mengikuti karantina.
0: Itu dari semua provinsi ya?
3: Iya, semua provinsi itu mewakili masing-masing dua, putra dan putri. Nah, jadi terdapat tujuh lebih peserta yang mengikuti atau mengikuti grand final sama karantina. Jadi pertama kami mengikuti karantina, setelah karantina pembukaan, habis itu besoknya selama 7 hari kalau nggak salah, 7 hari itu, dan selama itu kami mengikuti proses penyampaian, maksudnya materi. Materi mulai dari public speaking, kemudian konten kreator, sama beberapa terkait dengan kelembagaan DPD RI dan lain sebagainya. Setelah kami menerima materi itu, mulai itu pada saat saya menerima materi itu sudah ada tim penilai gitu. Jadi sudah ada tim penilai untuk melihat bagaimana keaktivitas para peserta gitu. Jadi sudah menilai. Pada saat masuk di grand final baru diumumkan 7 besar sama 5 besar. Setelah dari situ diumumkan 3 besarnya gitu. Jadi 3 besar itu adalah wakil duta DPD RI nasional, kemudian wakil 1 sama wakil 2.
0: Gitu. Iya, Harun bersama yang dari Maluku, yang perempuan juga termasuk diprioritaskan ya?
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, luar biasa. Iya, Harun, ketika kembali dari sebagai duta, ketika kembali ke daerah, dalam pemikiran Harun, dalam impian Harun, apa yang ingin Harun lakukan setelah bisa mewakili Maluku sebagai duta DPD RI ke tingkat nasional?
3: Yang Harun pikirkan setelah balik dari grand final atau dari Jakarta itu, saya langsung injak bandara sudah mulai berpikir apa yang harus saya lakukan gitu, selain tahu tugas tanggung jawab seorang duta DPD RI bahwa menyebarluaskan, atau karena begini, sebenarnya tugas kami adalah kenapa DPD ini hadir karena mereka itu bisa mencetus generasi muda yang kemudian tahu terkait dengan lembaga DPD RI ini, karena kebanyakan masyarakat itu taunya lembaga DPR kan. Nah, tetapi DPD ini kadang mereka kurang tahu gitu. Makanya baik itu generasi milenial, bahkan generasi Z juga, mereka bahkan generasi Alba juga paling mengenal adalah DPR, bukan DPD. Makanya kami sebagai generasi muda, sebagai duta DPD RI adalah tanggung jawabnya menyebar luaskan atau sosialisasi terkait dengan lembaga DPD RI itu sendiri, baik itu kepada masyarakat, kepada pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya. Intinya nama DPD RI itu bisa ditonjolkan, bisa dikenal luas oleh masyarakat gitu. Karena itu adalah tanggung jawab kami sebagai duta DPD RI untuk bisa menyebar atau bisa mengatasnamakan DPD RI itu sendiri biar dikenal oleh banyak orang. Tetapi selain itu saya memiliki program sendiri gitu. Memiliki program sendiri adalah bagaimana saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, yaitu pernah saya buat kelas pelatihan public speaking, kelas training. Dari kelas-kelas itu saya membuat dengan alasan bahwa generasi muda ini adalah generasi agent of change, makanya harus dipersiapkan mulai dari sekarang potensi-potensinya, harus kembangkan potensi-potensinya mulai dari sekarang. Karena ketika sudah terjun ke dunia kerja, yang ditanyakan bukan hanya seberapa besar, seberapa tinggi IPK kamu, tetapi yang ditanyakan adalah banyak apa skill kamu, apa bakat kamu gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu hal yang perlu saya perjuangkan dan perlu saya jalankan, yaitu bagaimana bisa menciptakan generasi yang memiliki potensi yang sangat luar biasa gitu. Bukan sekedar bersuara, karena bersuara tanpa aksi juga sangat enggak bagus gitu. Harus ada aksinya gitu.
0: Iya, Harun, tadi kan Harun sudah menyampaikan bahwa impian terbesar dari orang tua Harun sendiri melihat anaknya berhasil. Nah, sekarang kalau impian terbesar dari Harun sendiri dalam perjalanan hidup Harun hingga saat ini?
3: Impian yang sekarang masih butuh proses adalah pengen jadi entrepreneur muda gitu, karena itu yang menjadi salah satu kekuatan, salah satu apa ya, salah satu cara agar bisa membuat membahagiakan orang tua saya gitu. Mungkin banyak anak muda yang membahagiakan orang tuanya dari segi-segi lain gitu, dari cara-cara lain. Tetapi dari cara aku adalah bagaimana membahagiakan orang tua saya adalah ketika saya sudah jadi anak yang sudah berhasil mencapai cita-citanya, ketika sudah apa ya, membahagiakan orang tua dengan segi apa yang saya dapatkan hari ini, dikenal oleh banyak orang. Nah, itu mungkin adalah perubahan-perubahan yang sudah terjadi, sudah dirasakan oleh kedua orang tua saya ketika melihat saya seperti ini gitu. Tetapi saya harapannya adalah pengen jadi entrepreneur muda, karena mungkin salah satunya adalah bisa mungkin apa ya, mengangkat derajat orang tua dari segi itu
0: ya, sebenarnya. Okay. Ya, kalau Kakak Dea boleh tahu, Harun punya moto?
3: Moto hidup.
0: Moto hidup.
3: Ada. Moto hidupnya boleh adalah tahu? Iya, adalah berani bersuara, berani bersuara, berani bermimpi, hiraukan kata-kata orang. Itu aja sih. Nah, okay. Kemudian dibaringin dengan Day of Today, Agile Leader of Tomorrow. Itu sering saya sampaikan ketika diundang, kemarin diundang sama TVRI. Itu saya sering diawali dengan itu, Day of Today, Agile Leader of Tomorrow. Walaupun kita generasi muda yang memiliki segala keterbatasan, kekurangan, kita adalah calon-calon pemimpin untuk masa depan.
0: Ya. Baik, Harun, tadi kita berbicara tadi terkait dengan bagaimana Harun berkarya, kemudian bagaimana tentang berkontribusi Harun. Nah, sekarang terkait dengan bagaimana menginspirasi ini. Menurut Harun sendiri, apa yang membuat Harun ataupun seseorang itu dia bisa menjadi inspirasi bagi orang lain?
3: Adalah ketika saya beberapa kali diundang sama beberapa organisasi untuk mengisi materi, sering sekali saya menyampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kalian, ketika melihat seseorang menjadi inspirator kalian, menjadi salah satu apa namanya orang atau menjadi panutan kalian, jangan dilihat daripada hasilnya saja, tapi lihat dari prosesnya. Cari tahu prosesnya. Ketika prosesnya sudah kayak gini, berarti harus mengambil prosesnya gitu. Makanya waktu saya seringkali mengisi materi itu, saya sudah merasa bahwa mungkin saya sebagai orang yang sudah istilahnya masih kurang gitu bermanfaat kepada manusia gitu, istilahnya kayak gitu. Mungkin menyebarluaskan potensi saya, menyebarkan skill saya. Nah, itu dari penyebarkan skill saya, saya sudah menunjukkan bahwa saya mungkin sudah mulai bertahap-tahap memberikan manfaat kepada orang gitu, memberikan kontribusi kepada orang-orang gitu. Karena walaupun saya seperti ini, ketika saya tidak memberikan apa yang pernah saya dapat, mungkin itu sama saja gitu. Karena padahal ilmu itu ya harus sebarkan gitu, biar orang-orang juga mendapatkan hak yang sama gitu. Karena walaupun ilmu itu dipendam sendiri kan, tidak, istilahnya bukan tidak bisa, tetapi enggak, itu bukan hak kita sebenarnya.
0: Iya, oke. Kemudian Harun, untuk saat ini dengan begitu banyak pengalaman yang sudah Harun dapati ya. Tadi Harun sempat menceritakan dari kecil sudah sering dibully. Nah, untuk menghadapi rasa takut seperti rasa takut gagal atau juga karena kurang percaya diri. Nah, ketika ingin memulai sesuatu, itu bagaimana menghadapi hal itu?
3: Betul sekali, ada beberapa cara-cara yang pernah saya lakukan. Mungkin beberapa orang memiliki cara tersendiri, tetapi ya untuk bagi Harun sendiri adalah karena

0: nggak mau berusaha, percaya bahwa kegagalan itu menjadi salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan seseorang. Karena tidak ada orang yang mulai dari langsung tiap awal berhasil, enggak, tetapi diawali dengan proses dan kegagalan gitu.
1: Baik, iya, kalau menurut Harun sebagai anak muda yang punya begitu banyak pengalaman, punya prestasi di Maluku ini, sektor apa yang paling menjanjikan dikembangkan oleh anak muda di Maluku?
0: Sektor yang paling menjanjikan dan harus dikembangkan oleh anak muda, anak muda atau semua orang yang ada di Maluku adalah dilihat dari sektor perikanannya. Karena gini, di fakultas, di Universitas Patimura itu ada terdapat fakultas ekonomi, fakultas perikanan. Mereka tuh lebih fokus pada bagaimana mereka bisa ada distribusinya, distribusi ada pemasarannya gitu. Tetapi sekarang berbicara terkait dengan perikanan juga sangat sangat kurang, padahal banyak berbicara terkait dengan, karena perikanannya juga dilihat dari bagaimana potensi Maluku itu sendiri yang kemudian memiliki laut yang sangat luas, kemudian memiliki ikan yang sangat banyak, hasil laut yang sangat banyak. Nah, itu potensi-potensi itu yang harus dikembangkan oleh generasi muda. Makanya berbagai daerah itu bisa menghasilkan, bisa memproduksi hasil ikan itu dengan berbagai macam benuh gitu. Nah, itu adalah potensi. Bahkan kebanyakan yang memproduksi itu adalah anak muda. Makanya walaupun kita kalah dari segi industri, tetapi dari segi sektor perikanan juga kita sangat kuat gitu. Karena dilihat dari sektor perikanannya, mulai dari luasnya lautnya, memiliki hasil laut yang sangat melimpah gitu. Tinggal bagaimana anak muda itu bisa memiliki mindset, memiliki potensi untuk terus mengembangkan skill mereka terhadap sektor perikanan tersebut. Nah, karena ketika kita bisa menghasilkan apapun yang terjadi dari sektor perikanan tersebut, maka kita bisa mencapai, boleh jadi, karena begini, pertumbuhan ekonomi yang ada di Maluku khususnya adalah di Kota Ambon itu mencapai di tahun 2024 itu mencapai 5,96. Itu dilihat dari penuh daripada sektor perikanannya. Nah, dilihat dari sektor perikanannya yang sudah mulai ada, tetapi tinggal butuh generasi-generasi muda yang kemudian mengembangkan skill mereka biar mereka bisa menyebarluaskan potensi mereka lewat apa? Lewat sektor perikanannya gitu.
1: Oke, iya Harun, Kakak Dea ingin tahu, jika Harun diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu pesan kepada seluruh pemuda Maluku, apa yang ingin Harun sampaikan?
0: Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah jadilah anak muda atau generasi muda yang tahu mana buruk, mana keburukan, mana kebaikan. Karena ketika dua hal ini kita sudah tahu, sudah membedakan hal itu dengan melakukan tindakan langsung, maka kita harus mencapai apa yang sebenarnya daerah kita inginkan. Karena kebanyakan anak muda atau anak muda sekarang ini, mereka melihat bahwa media sosial, yang pada hari ini media sosial sebenarnya menjadi tempat untuk belajar, mengembangkan skill, tetapi sekarang dilihat dari potensi sekarang, anak muda lebih ranah kayak media sosial, tetapi mereka tinggal scroll-scroll aja tanpa harus mempelajari hal itu. Makanya jadilah anak muda melihat bagaimana media sosial itu memberikan dampak buruknya, dampak positifnya. Ketika ada dua hal tersebut, maka kita tinggal kita pilih aja, mau dampak buruk atau dampak positif nih, tinggal kita pilih. Karena berbicara terkait dengan media sosial ini yang menjadi pengaruh besar, memberikan pengaruh besar ketika anak muda sudah mulai bersuara, tidak bersuara secara langsung, tapi setidaknya kita bisa bersuara lewat media sosial gitu. Karena media sosial itu menjadi salah satu kunci agar kita terus menyuarakan aspirasi kita, bangkit untuk mengembarluaskan potensi kita gitu. Karena sekarang pemerintah juga sangat, istilahnya, anak muda yang ada di Indonesia, terkhususnya Maluku, itu sebenarnya tidak kurang potensi, tidak kurang anak muda yang berprestasi. Yang kurang adalah persoalan beberapa tantangan. Yang pertama adalah pemerintah yang kemudian tidak mencetus ruang untuk bisa mengembangkan potensi generasi muda, kemudian tidak menghadirkan ruang-ruang untuk bisa mengampung berbagai macam aspirasi yang kemudian disampaikan oleh masyarakat ataupun generasi muda. Karena ketika ruang itu ada, maka potensi anak muda itu bisa mereka sampaikan, sampaikan kepada pihak tersebut. Makanya lihat saja generasi muda sampai sekarang mereka melakukan aksi atau demonstrasi karena tidak ada ruang yang kemudian disediakan oleh pemerintah biar pemerintah bisa menghadirkan ruang tersebut. Pernah saya sampaikan kepada di advokasi saya bahwa pemerintah harus membuat ruang tersebut adalah bisa mengajak mahasiswa atau mengajak generasi muda, masyarakat.

0: bisa menyampaikan aspirasi mereka. Karena ketika aspirasi itu sudah disampaikan dari awal, pemerintah tidak harus, anak muda tidak harus demonstrasi, tidak harus merusak fasilitas gitu. Maka jadilah anak muda yang kemudian berpikir bijak, memiliki mindset yang terbuka, memiliki harus berani keluar dari zona nyaman. Karena ketika kita masih berada di zona nyaman, makanya kita tidak melakukan apa-apa gitu. Karena kita adalah the youth of today, the leader of tomorrow. Kita adalah calon-calon pemimpin untuk masa depan.
1: Luar biasa. Iya, terakhir nih Harun, menurut Harun sendiri apa definisi sukses menurut Harun, dan bagaimana anak muda dapat mencapainya tanpa kehilangan jati diri?
0: Sukses adalah, bukan kebanyakan orang melihat bahwa sukses ini adalah ketika kita sudah mencapai apa yang sebenarnya kita inginkan. Tetapi bagi saya adalah sukses itu menjadi salah satu pembelajaran ketika kita melihat proses kita apa, berbagai proses yang kita lewati. Nah, itu adalah kita sudah dijuluki sebagai orang yang sudah sukses. Kita harus melihat, kita harus mengingat proses kita, perjalanan kita, sehingga kita mencapai titik yang kita sudah inginkan gitu. Jadi sukses itu ketika kita memiliki keberhasilan, sudah mencapai, misal saya ingin jadi entrepreneur muda, maka ketika saya sudah sukses, sudah berada di cita-cita tersebut, itu bukan sekedar kesuksesan, tetapi itu adalah tahap awal yang kita mulai dengan perjalanan. Makanya kesuksesan itu ketika kita sudah mencapai apa yang sebenarnya negara inginkan, kita sudah memberikan manfaat kepada banyak orang, memberikan manfaat untuk negara kita dan bahkan daerah kita. Jadi kesuksesan itu bukan hanya ketika teman-teman mencapai keberhasilan teman-teman, tetapi bagaimana teman-teman bisa melihat kembali proses perjalanan teman-teman. Karena ketika teman-teman sudah melihat proses dan perjalanan teman-teman dari awal, maka teman-teman bisa memberikan manfaat itu, memberikan pembelajaran buat generasi muda. Karena sukses itu bukan untuk diri sendiri, tapi sukses adalah ketika kita bisa bermanfaat kepada semua orang.
1: Banyak orang, baik. Terima kasih untuk Harun Sawakil, luar biasa sekali ini anak muda yang punya begitu banyak pengalaman. Kalau boleh tahu terakhir nih, usia Harun sekarang berapa?
0: Sekarang 20 tahun.
1: 20, wow, luar biasa ya. Iya. Oke, Harun sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih untuk Harun. Dan semoga Harun menjadi contoh bagi generasi muda di Maluku untuk tetap semangat dan berkarya ya. Jangan cuma di daerah, tapi sampai di tingkat nasional, bahkan internasional. Dan semoga kuliahnya juga lancar nih. Sudah mau selesai ya Harun ya.
0: Tinggal skripsi aja.
1: Skripsi, baik. Terima kasih sekali lagi Harun. Sukses sama-sama, dan Kak. Kedepannya kalau diundang lagi boleh ya?
0: Boleh banget, bisa.
1: Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah figur inspiratif yang kami hadirkan untuk Anda dengan Duta DPD RI Provinsi Maluku tahun 2025, Harun Sawakil. Saya Dea bersama Edi yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: Dinamika Olahraga.
1: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kini Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day,
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan
1: berkali-kali. Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2020.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tuah Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tuah melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadi bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, siang ini.

0: Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, request time kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda di akhir pekan, di waktu santai Anda bersama keluarga, menikmati weekend di saat ini. Dan teman-teman yang sudah kami siapkan untuk mendengar, semoga terhibur dan selamat menikmati.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon menggelar gerakan pangan murah GPM di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Le Timur Selatan, Nusa Niwe, dan Sirimau. Program yang akan berlangsung hingga 22 Juli 2026 ini menjadi upaya pemerintah menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon Muhammad Abdul Aziz mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, kelompok tani atau gapoktan, distributor, hingga perumbulok. Menurutnya, Kota Ambon menjadi salah satu daerah prioritas pelaksanaan program gerakan pangan murah. Secara nasional, program tersebut menyasar 38 ibu kota provinsi dan 150 kabupaten kota yang menjadi barometer inflasi atau indeks harga konsumen. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih rendah dari harga pasar, seperti beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, ikan segar, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, serta aneka sayuran.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami terus menghadirkan lagu-lagu hiburan di request time hingga nanti di pukul 15. Anda yang mau bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan salam, merequest lagu yang akan kami hadirkan tentunya untuk menemani Anda di akhir pekan bersama keluarga. Dan saudara, banyak sekali yang bisa Anda kerjakan di weekend ini ya, bersama orang-orang terkasih. Bahkan Anda yang keseharian disibukkan dengan aktivitas dari pagi sampai sore, dari hari Senin hingga hari Jumat, bahkan hari Sabtu, Anda bisa meluangkan waktu Anda untuk memanjakan diri sekali-sekali ya, paling tidak memberikan reward kepada Anda setelah seminggu Anda disibukkan dengan aktivitas. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini. Kami tetap menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan di request time. Line telepon 383-4921 kami tetap buka untuk Anda. Juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Ya, pendengar yang masih bersama kami di saat ini, selamat siang untuk Anda semuanya. Biasanya di akhir pekan ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Terutama di akhir pekan itu, sekeluarga berkumpul ya, suami, istri, dan anak-anak. Dan biasanya di momen akhir pekan, momen-momen hari spesial, menu-menu favorit itu akan disiapkan. Nah, mungkin di hari ini, di weekend ini, ada menu favorit yang disiapkan keluarga untuk dinikmati bersama. Dan ini merupakan salah satu bentuk kebersamaan yang selalu ditampilkan, yang selalu dilakukan oleh setiap keluarga. Atau juga ada momen lain, kebersamaan lain yang sering dilakukan juga di akhir pekan, bukan cuma di rumah, menu favorit, bahkan bisa di tempat-tempat rekreasi, di pantai misalnya, atau nonton bareng di bioskop. Nah, momen-momen seperti begini yang selalu dilakukan, dinanti-nantikan oleh setiap orang di akhir pekan. Nah, weekend ini apa yang Anda lakukan? Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Jelang pukul 15, kita akan ikuti penyampaian Dinamika Maluku Sore.

0: sarana fasilitasnya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga nanti untuk memitigasi resiko terjadinya kasus keracunan atau kontaminasi silangnya nanti di situ.
1: Sebab kenaikan harga di kabupaten itu 5700 karena transportasi karena para pengecer. Terus kita selesaikan. Ini bagaimana bisa?
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Sapsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PBHMI mendesak pemerintah untuk bijak dalam menata kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Ketua Bidang Ketenagakerjaan PBHMI M. Nur Latukonsina menegaskan, pengelolaan kawasan tersebut harus berlandaskan supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta perlindungan lingkungan hidup. Penegasan ini merespons isu masuknya PT Global Emas Bupolo milik seorang eks-terpidana kasus pertambangan tanpa izin yang diduga mencoba melobi pihak Istana Negara untuk mendapatkan izin pengelolaan. Latukonsina mengingatkan pemerintah untuk melakukan uji tuntas terhadap rekam jejak setiap pihak yang mengajukan izin usaha pertambangan. Menurutnya, perizinan tidak boleh ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan ataupun tekanan politik. Jika informasi mengenai rekam jejak hukum tersebut benar, maka pemerintah wajib menjadikannya tolak ukur utama, agar tidak mengorbankan kekayaan alam demi kepentingan segelintir orang. Lebih lanjut, PBHMI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup serta aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan preventif di Gunung Botak. Penegakan hukum yang ketat diperlukan agar wilayah tersebut tidak kembali menjadi pusat pertambangan ilegal yang memicu kerusakan lingkungan dan konflik sosial. HMI berjanji akan terus mengawal kasus ini demi memastikan kekayaan negara dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumarei Watimena menemukan berbagai persoalan pertanahan saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Bula Barat. Keluhan utama masyarakat setempat adalah belum diterbitkannya sertifikat tanah, meskipun mereka telah menempati dan mengelola lahan tersebut selama puluhan tahun. Temuan ini diperoleh saat Wakil Bupati meninjau lokasi bersama Kepala Kantor Pertanahan dan Dinas Transmigrasi untuk menyerap aspirasi warga. Dalam kunjungannya, Miftah mengaku terkejut menemukan fakta di lapangan. Pasalnya, banyak warga transmigrasi lama yang belum memiliki sertifikat, sementara sejumlah warga yang baru menetap sekitar 5 tahun justru sudah mengantongi bukti kepemilikan tanah. Selain masalah sertifikat, masyarakat juga mengeluhkan tumpang tindih kepemilikan lahan, serta menyoroti kinerja kepemimpinan kantor pertanahan sebelumnya yang dinilai belum mampu menuntaskan persoalan tersebut. Menyikapi hal itu, Wakil Bupati menegaskan bahwa persoalan ini secepatnya bisa diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara Kantor Pertanahan dan Dinas Transmigrasi. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan mendorong sinkronisasi data lahan transmigrasi agar sertifikat dapat segera diterbitkan. Langkah ini penting guna memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak atas tanah milik masyarakat. Saudara, hingga Juli 2026, Maluku tercatat 0 kasus keracunan pangan program MBG lewat inovasi pantau dan kawal PALA for MBG yang digagas Bepom di Ambon. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
3: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Ambon terus memperkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas petugas hingga pengawasan terhadap makanan yang disajikan. Kepala BPOM di Ambon Tamran Ismail mengatakan, pihaknya hadir memberikan pembekalan mengenai prinsip dasar keamanan pangan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, tenaga pengolah makanan, serta relawan. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh petugas dalam menerapkan pengolahan pangan yang aman. Selain pembinaan sumber daya manusia, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana dapur penyedia MBG. Hasil pemantauan menjadi dasar pemberian rekomendasi agar fasilitas memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan juga turut dilakukan terhadap produk pangan yang telah diolah melalui pemeriksaan berkala menggunakan rapid test kit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima para siswa sebagai salah satu penerima manfaat tetap aman untuk dikonsumsi.
0: Karena fasilitasnya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga nanti untuk memitigasi resiko terjadinya kasus keracunan, ada kontaminasi silangnya nanti di situ.
3: Tamran Ismail juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan penerima manfaat, ikut berperan dalam melakukan pengawasan. Masyarakat diimbau memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi dan segera melaporkan apabila ditemukan perubahan yang mencurigakan. Demikian Lina Tehopor yang melaporkan.
2: Saudara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Namlea bersama Yayasan Bina Tani Sejahtera atau YBTS menggelar program penyuluhan pertanian bagi warga binaan. Kegiatan yang berlangsung di areal perkebunan lapas ini bertujuan untuk membekali warga binaan mengenai dasar-dasar bertani, mulai dari pemupukan, pengaplikasian obat, hingga perawatan tanaman agar tumbuh optimal. Kerjasama ini merupakan bagian dari program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan kemandirian warga binaan. Dalam pelatihan ini, pihak YBTS akan membuat lahan percontohan pertanian guna memperagakan penerapan teknologi dan teknik pertanian modern secara langsung. Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Namlea, Sofian Ahmad, menjelaskan, keterampilan warga binaan dalam mengelola usaha tani memerlukan keahlian dan pengalaman yang mumpuni. Melalui kolaborasi bertahap bersama YBTS, diharapkan program pertanian di dalam lapas dapat berjalan secara konsisten dan produktif. Sementara itu, Kepala Lapas Namlea Muhammad Marasabesi berharap kolaborasi ini melahirkan sinergi yang bermanfaat. Ia menekankan ilmu dan keterampilan bertani yang didapatkan para warga binaan selama di dalam lapas akan menjadi modal berharga bagi mereka untuk membuka peluang usaha baru setelah bebas nanti. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Kesehatan menggelar orientasi pembinaan pos pelayanan terpadu atau posyandu bagi tenaga kesehatan puskesmas. Kegiatan yang berlangsung di sebuah hotel Kota Bula ini dibuka resmi oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes SBT Suhartini. Orientasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para tenaga kesehatan dalam mendukung transformasi posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang lebih terpadu. Dalam sambutannya, Suhartini menjelaskan bahwa posyandu saat ini memasuki babak baru setelah diterbitkannya Permendagri nomor 13 tahun 2024. Melalui regulasi antar tersebut, peran posyandu tidak lagi hanya berfokus pada sektor kesehatan, melainkan bertransformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal. 6 bidang itu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman umum, serta sosial. Lebih lanjut, Dinkes SBT menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ini memerlukan sinergi kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, puskesmas, hingga pemerintah desa. Tenaga kesehatan dituntut berperan aktif sebagai pembina dan penggerak guna meningkatkan kemampuan para kader posyandu di lapangan. Dengan pembinaan yang optimal, pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan responsif diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, menyambut dimulainya tahun ajaran baru, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG HILA menggelar rapat koordinasi bersama para penanggung jawab sekolah di wilayah HILA dan Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Rapat yang berlangsung di kantor SPPG HILA ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program layanan makanan bergizi gratis atau MBG di lingkungan sekolah. Kepala SPPG Leihitu Eka Juliati Laing menjelaskan, pertemuan ini sangat penting untuk membahas berbagai aspek teknis mulai dari pendataan peserta didik, jadwal distribusi makanan, hingga evaluasi kesiapan masing-masing sekolah. Pihak SPPG menilai sinergi yang baik dengan pihak sekolah menjadi kunci utama keberhasilan program. Oleh karena itu, persiapan matang sengaja dilakukan sesegera mungkin sebelum proses belajar mengajar resmi dimulai. Selain membahas kesiapan teknis, rakor ini juga menjadi wadah diskusi interaktif bagi pihak sekolah untuk menyampaikan masukan dan mengantisipasi berbagai tantangan di lapangan. Eka berharap melalui penguatan kolaborasi ini, pelaksanaan program MBG pada tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lancar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi kesehatan peserta didik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menggelar seleksi terbuka untuk 18 jabatan pimpinan tinggi pratama. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Maluku Tenggara Antonius Renyaan dalam rapat paripurna di Langgur. DPRD berharap proses seleksi ini dapat berjalan secara transparan dan akuntabel agar menghasilkan pejabat yang kompeten di lingkungan pemerintahan. Menurut Renyaan, pengisian jabatan pimpinan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah serta kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, proses penyaringan harus benar-benar mengedepankan prinsip profesionalisme, integritas, dan kompetensi. Pejabat yang terpilih nantinya diharapkan tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi baru dalam melayani masyarakat. Lebih lanjut, DPRD Maluku Tenggara menegaskan bahwa transparansi sepanjang tahapan seleksi menjadi kunci untuk melahirkan aparatur yang mampu menjawab tantangan daerah. Kehadiran para pemimpin perangkat daerah yang profesional dinilai sangat penting guna mempercepat realisasi program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan berkualitas di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, Maluku kolaborasi lintas sektor perkuat daya saing produk perikanan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam membuka akses pasar internasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Kolaborasi ini merupakan upaya bersama untuk memastikan produk perikanan Maluku mampu bersaing di pasar global baik dari sisi kualitas, keamanan pangan maupun kelancaran proses ekspornya. Ia mengatakan hasil nyata dari kolaborasi tersebut ditujukan melalui ekspor perdana PT Jayawi Ambon Internasional secara langsung dari Pelabuhan Yosudarso Ambon menuju Thailand. Ekspor tersebut mencakup komoditas tuna loin sebanyak 11,63 ton dengan nilai mencapai 1,66 miliar rupiah. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi tonggak penting karena produk perikanan Maluku kini dapat dikirim langsung dari pasar internasional tanpa melalui daerah lain.
2: Sebab kenaikan harga di kabupaten itu 15.700 karena transportasi pesanan para pengecer. Harus kita selesaikan. Bagaimana bisa dukungan daripada Badan Pangan Nasional lewat Dinas Ketahanan Pangan melakukan dukungan ke sana karena sebetulnya ada program di Badan Pangan Nasional.
1: Jais Eli menjelaskan penguatan kolaborasi melibatkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku serta Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon dalam memberikan pendampingan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan hingga penerbitan jaminan mutu dan keamanan produk. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Disperindak, Bea Cukai dan Pelindo Cabang Ambon bersinergi untuk memastikan kelancaran proses ekspor mulai dari pengurusan dokumen hingga distribusi logistik di pelabuhan. Di sisi lain, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon turut memperkuat daya saing melalui program diversifikasi pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti abon ikan, nugget, sosis, kecap ikan, sohun ikan. Menurut Jais, pengembangan produk olahan tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan memperluas peluang pasar bagi produk perikanan Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Maluku Tenggara Antonius Renyaan dalam rapat paripurna di Langgur. Menurut Renyaan, kegiatan nonton bareng ini terbukti memberikan dampak positif, terutama dalam mendongkrak aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Renyaan menjelaskan agenda nonton bareng tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri. Selain menjadi sarana hiburan yang murah bagi warga, acara yang melibatkan massa dalam jumlah besar ini sukses menciptakan perputaran ekonomi baru. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memperoleh kesempatan untuk menjajakan produk mereka, sekaligus meningkatkan pendapatan selama turnamen berlangsung. Kedepan, DPRD berharap kegiatan publik yang dikemas secara kreatif seperti ini dapat terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Selain mendukung sektor usaha kecil, acara kebersamaan ini juga dinilai efektif memperkuat persatuan warga. DPRD meminta pemerintah kabupaten untuk terus membangun komunikasi strategis dengan berbagai kementerian demi menghadirkan program yang bermanfaat nyata bagi kemajuan Maluku Tenggara. Berita terakhir, Sekolah Menengah Atas Negeri SMA Negeri 1 Tual sukses menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung sejak Senin lalu resmi ditutup Ketua Panitia MPLS Matias Watumlawar yang menjelaskan lebih dari 300 siswa baru telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan siap memulai proses belajar mengajar pada Senin 20 Juli 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan MPLS kali ini diperpanjang menjadi 5 hari dengan fokus utama pada penguatan karakter siswa. Langkah ini diambil sebagai strategi sekolah untuk membentengi moral para peserta didik di tengah tantangan era digitalisasi yang dinilai mengikis karakter anak. Sementara itu, Ketua Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS, Marsya Ifonia Lutlutur mengatakan, masa orientasi ini juga dimanfaatkan OSIS untuk menjaring bibit-bibit berprestasi sebagai calon pengurus periode berikutnya. Sebagai SMA negeri tertua di Kota Tual, pihak sekolah berkomitmen untuk tetap menjadi sekolah rujukan utama bagi para orang tua. Melalui kegiatan MPLS ini, sekolah berharap para siswa baru dapat berkontribusi aktif dalam mempertahankan dan meningkatkan prestasi sekolah di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Selain itu, seluruh siswa juga diimbau untuk mentaati aturan dasar sekolah demi menjaga nama baik alma mater dimanapun berada.

Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Hingga Juli 2026, Maluku tercatat 0 kasus keracunan pangan program MBG lewat inovasi pantau dan kawal Pala for MBG yang digagas BPOM di Ambon. Maluku kolaborasi lintas sektor perkuat daya saing produk perikanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Edi Noya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore ini. Semoga bisa menghibur Anda di akhir pekan, weekend Anda bersama keluarga. Dan pendengar, sampai di sini sudah saya Dea menemani Anda semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya, saudara, Anda akan bersama Susan hingga tuntas di pukul 24. Saya Dia pamit, selamat sore, kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan sampai jumpa.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polemik pengangkatan raja definitif pada 9 negeri adat yang tersebar di Kota Ambon kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Maurits Tamaila menilai hambatan utama dalam proses tersebut berada di tingkat saniri negeri yang memiliki kewenangan penting dalam tahapan penetapan calon raja sesuai mekanisme adat dan peraturan yang berlaku. Menurutnya, peraturan daerah atau perda mengamanatkan untuk proses ini berjalan dengan melalui saniri negeri. Oleh karena itu, saniri diharapkan segera untuk melihat hal tersebut. Politisi Nasdem itu mengaku sejauh ini tim percepatan pelantikan raja yang dibentuk oleh Pemkot Ambon telah berupaya untuk menghadirkan raja definitif. Hanya saja kendala itu masih tetap saja ada di negeri-negeri tersebut.
0: Sekian Cek Fakta

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kembali lagi, saya Susan menemani Anda di sore ini ya pendengar, hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan Mosaik Indonesia. Dan kami akan membahas ya di sore ini terkait dengan menenun warisan membangun hubungan antar bangsa bersama Asael Collection. Dan di ujung telepon sudah tersambung dengan owner Asael Collection, Ibu Profesor Dr. Francina S. Latumahina S. Hood, MP Ibnu ASEAN Eng, selaku owner Asael Collection. Kita sapa dulu, halo, selamat sore Ibu Cynthia.
1: Ya, selamat sore Bu Susan.
0: Ya, apa kabar?
1: Suara saya.
0: Iya.
1: Baik Ibu.
0: Jelas.
1: Ya. Ya, oke, terima kasih Ibu.
0: Iya. Baik aja. Masih di
1: Jakarta, ini lagi di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta ya.
1: Sudah ya, sudah balik dari Darwin hari Rabu kemarin.
0: Iya, ya. Luar biasa sekali ya, Asael Collection jalan terus nih Ibu.
1: Ya, bersyukur puji Tuhan Ibu Susan.
0: Baik, Ibu Cynthia, terkait dengan dialog kita di sore ini ya, mungkin di saat ini ya, Ibu bisa jelaskan untuk kita kegiatan apa saja yang bisa yang diikuti Asael Collection di Darwin saat ini.
1: Iya, oke, baik Ibu Susan. Ya, selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ambon. Saya Cynthia Latumahina ya, owner dari Asael Collection yang bergerak di bidang fashion etnik Maluku, begitu. Ya, jadi terkait dengan yang ditanyakan oleh Ibu Susan tadi, ya, jadi saya mau cerita sedikit. Satu minggu kemarin, saya bersama-sama dengan Ambon Sailing Community. Ya, jadi kita itu komunitas orang muda di ya, Ambon dengan berbagai latar belakangnya, dengan berbagai latar belakang aktivitas. Dan kebetulan saya mewakili UMKM begitu,
0: iya,
1: jadi kami mengikuti International Trade ASEAN,
0: iya,
1: ASEAN Fusion 2026 di Darwin. Begitu Bu Susan, jadi itu pertemuan semua pelaku-pelaku iya, usaha dari sister city ya, jadi negara-negara ataupun kota-kota yang mempunyai hubungan kedekatan ya, hubungan iya, bilateral dan kota Darwin, semuanya berkumpul setiap tahunnya, dan tahun ini kami kembali sport ya gitu. Jadi karena kita kan tahu bahwa Ambon dan Darwin itu adalah sister city ya, sejak tahun 1982. Sejak tahun 1982 Ambon dan Darwin itu merupakan sister city, yaitu kota bersaudara dan termasuk di dalamnya ada kegiatan-kegiatan pertemuan antar pemangku kepentingan ya, pemerintah kota, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang diberikan kesempatan untuk masyarakat, termasuk saya selaku pelaku UMKM begitu.
0: Iya, tapi begitu, Ibu Cynthia, jalur ke sana itu memang benar-benar diseleksi atau seperti apa?
1: Iya, jadi itu dari pemerintah kota Darwin, mereka memberikan kesempatan terbuka ya begitu ya, untuk semua negara-negara yang punya hubungan sister city dengan kota Darwin untuk mendaftar. Jadi pelaku-pelaku UMKM, siapa yang mau mengikuti international trade, mendaftarkan diri, lalu mereka mengkurasi. Jadi mereka menyeleksi begitu ya, jadi menyeleksi kira-kira produk-produk kita ini bisa layak dijual tidak di area pamerannya, di international trade, fusion ASEAN-nya atau ketidak. Dan syukur puji Tuhan bahwa produk-produk dari ASEAN Collection diterima lah begitu, lolos untuk mengikuti pameran itu.
0: Berarti produknya luar biasa ya. Apa saja ya produknya Ibu Cynthia?
1: Iya, kemarin yang saya bawa dan saya pamerkan di sana itu lebih banyak dari bahan dasar tenun ya. Karena ini sudah tahun kedua. Kalau tahun kemarin itu saya lebih fokus ke corak etnik Ambon ya, Ambon dan Pulau Lease. Tapi yang tahun sekarang ini, yang barusan kemarin itu lebih banyak ke tenun. Jadi kain tenunnya, sial tenunnya, tas tenunnya, sepatu tenun dari bahan tenun begitu ya. Kemudian ada handbag pria, wanita, sial, semuanya serba tenun gitu untuk yang tahun ini. Begitu Bu Susan.
0: Tapi sampai di sana respon dari pengunjung saat pameran seperti apa? Karena di sana kan pasti ada orang Indonesia juga di sana ya Bu Cynthia.
1: Ya. Soal respon itu sangat positif ya, banyak yang baru tahu juga begitu, banyak yang baru tahu juga, terutama orang Indonesia ya, mereka juga baru tahu bahwa ada tenun Ambon, tenun Maluku yang sebagus yang saya pamerkan begitu.
0: Iya.
1: Karena kan memang kita mungkin ya Maluku itu kita kalah populer, kita kalah promosi terkait dengan tenun dibandingkan dengan NTT.
0: Iya.
1: Ya. Karena mereka itu ketika saya punya produk itu dipamerkan, mereka baru tahu bahwa kita di Maluku itu juga punya tenun gitu.
0: Iya.
1: Iya. Jadi akhirnya mereka baru tahu, ya syukurlah bahwa mereka memberikan dukungan positif, mereka menyukai motif-motif, menyukai bahan. Karena memang agak berbeda juga ya dengan yang sudah populer selama ini. Dan mendapat perhatian yang cukup banyak juga bukan dari orang Indonesia saja, tetapi juga dari orang Australia, orang Amerika juga, Timor Leste juga mereka memberikan dukungan positif. Ada yang berbelanja juga cukup banyak dengan produk-produk tenun saya. Begitu Bu Susan.
0: Ibu Sintia, tapi tenunnya itu ditenun oleh orang-orangnya Ibu Sintia?
1: Ya, saya punya pengrajin. Saya punya pengrajin tenun ada sendiri. Jadi binaan Aksa Collection lah begitu. Memang kami sudah menyiapkannya jauh-jauh hari lah Bu Susan. Karena kan kita tahu bahwa kita lagi persiapan untuk berangkat kan.
0: Ya.
1: Jadi sudah dari 2 bulan kemarin. Begitu.
0: Ya. Dari Aksa Collection berapa orang yang kesana Bu Sintia?
1: 2 orang aja Bu Susan, saya dengan suami saya kebetulan juga kan membantu proses pemasaran juga kan. Jadi saya dengan suami saya saja karena memang kita kan tidak mendapat sponsor yang besar untuk perjalanan. Kita lebih banyak membiayai diri sendiri, lebih banyak karena memang kita ingin memperkenalkan budaya Maluku secara tidak langsung ya dengan produk-produk kita itu. Jadi memang kita berupaya lah untuk bisa.
0: Saya tertarik dengan foto-foto yang ada di media sosialnya Asael Collection. Karena saya lihat di situ ada foto dengan siapa-siapa.
1: Wali Kota Darwin.
0: Iya,
1: Wali Kota Darwin. Iya, betul.
0: Pasti responnya gimana melihat produk dari Asael Collection?
1: Iya, para diplomat, kemudian tamu-tamu ataupun peserta Darwin Fusion itu, mereka itu yang tadi saya bilang, mereka baru tahu bahwa di Indonesia juga, terutama untuk Maluku, itu ada tenunnya. Karena itu tadi saya bilang, kita kalah populer di luar sana. Ya, jadi mereka tuh hanya tahu tenun NTT. Karena tenun NTT ini banyak sekali memang di mal-mal di Jakarta, mal-mal kota besar itu tenun NTT merajai. Publisnya di apa media sosial penjualan online itu memang produknya NTT itu banyak, sehingga mereka hanya tahu itu gitu. Tapi ketika lihat punya saya dan saya menjelaskan dengan sangat baik bahwa ini adalah punya Maluku dengan motif-motifnya seperti ini dan dengan bahan yang seperti ini cara kerjanya, dan akhirnya mereka memberikan respon positif, mereka wow begitu
0: pun.
1: Akhirnya mereka belilah begitu.
0: Baik.
1: Menambah koleksi mereka begitu khususan.
0: Dukungan dari pemerintah sendiri terkait dengan kegiatan ini untuk hasil koleksi seperti apa, Ibu?
1: Ya, saya rasa mungkin kemarin itu kan akan saya komunikasi itu mungkin terlambat ya dengan pemerintah kota Ambon ataupun pemerintah provinsi sehingga akhirnya belum maksimal begitu. Tetapi saya percaya sungguh bahwa sebetulnya pemerintah juga memberikan dukungan penuh kepada kami. Untuk berproses di luar, untuk pengembangan diri, untuk pengembangan usaha UMKM ini. Jadi pemerintah juga membackup proses-proses yang Aksa Collection lakukan. Kemudian juga ada dukungan dari Bea Cukai Maluku, ada dukungan dari PLN Wilayah Maluku, ada dukungan dari pemerintah Kota Ambon, pemerintah provinsi, semuanya memberikan dukungan positif. Baik. Karena kan mereka juga mau bahwa kita maju kan, jadi semuanya memberikan dukungan penuh.
0: Kendalanya seperti apa dalam kegiatan international trade ini, Ibu?
1: Iya, Bu Susan, kendalanya sih sesungguhnya lebih pada pembiayaan ya, perjalanan. Karena di tahun ini biaya perjalanan dengan menggunakan pesawat itu kan dia sangat meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu perjalanan kita misalnya ambil contoh, Bali Darwin itu tiketnya hanya 1 juta ya. Tapi sekarang Bali Darwin yang perjalanan kemarin itu sudah 4,5 juta. Jadi memang itu akan sangat berat di pembiayaan untuk transportasi. Ya, untunglah kita di sana itu dibantu oleh konsulat Darwin. Jadi kita dikasih tempat nginap di guest house, jadi Wisma Tamu punya konsulat Darwin, konsulat Indonesia di Darwin ya. Jadi kita sangat terbantukan dengan aktivitas kita di sana.
0: Baik. Dengan begini pasti pelaku-pelaku UMKM yang lainnya harus menginspirasi ya. Mungkin ada pesan sedikit untuk pelaku UMKM?
1: Iya. Iya, Bu Susan. Yang pertama mungkin ya dari pengalaman saya sendiri, saya sih menyarankan kepada sesama teman-teman pelaku UMKM, ya kita harus lebih bersemangat lagi memang. Kita harus bekerja keras, harus, kalau mau maju ya, kalau kita harus mencari peluang, mencari kesempatan, membangun jejaring. Sehingga akhirnya kita bisa memperkenalkan produk kita yang secara tidak langsung itu juga sedang memperkenalkan budaya Maluku kepada banyak orang. Ya, kita harus berjaring dan ya kita memang harus lebih kreatif, lebih membuka diri, harus banyak belajar, mencari-cari peluang kesempatan. Nah, itu bisa membuat usaha kita terus berkembang. Tapi kalau kita cuma berleha-leha lah istilahnya begitu, dengan apa yang ada, kita tidak mau berusaha, kita standarnya ya rendah saja, ya repot. Kita nggak akan mencapai kemajuan. Nah, itu butuh kerja keras, doa, juga itu perlu.
0: Baik. Ibu mungkin yang terakhir ya, harapannya seperti apa untuk diseminasi budaya Maluku di dunia internasional?
1: Iya, harapan saya berharapnya sih banyak peluang yang diberikan oleh siapa saja kepada kami para pelaku UMKM yang ada di Maluku, khususnya kita yang ada di Kota Ambon.
0: Iya.
1: Ya, misalnya dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ataupun pihak swasta, ataupun investor lainnya melalui dana-dana CSR mereka ya.
0: Iya.
1: Mungkin sedikit meliriklah begitu ya untuk pengembangan UMKM. Karena sesungguhnya UMKM ini kalau tidak dibantu maka akan stagnan aja di tempat, akan tetap aja begitu. Tidak ada banyak kemajuan yang berarti ya. Karena memang UMKM ya namanya juga usaha kecil kan, mikro, kecil, menengah. Jadi kalau dia tidak dibantu ya maka dia akan tetap dalam posisi kecilnya. Ya dia tidak akan bisa mencapai omset yang sangat besar. Oleh karena itu kami sih selaku pelaku UMKM, saya hari ini mewakili semua teman-teman pelaku UMKM yang ada di Maluku dan di Kota Ambon, mungkin kami berharap bahwa semua pihak yang punya kesempatan untuk membantu kami, dana-dana CSR misalnya, ya liriklah kami para pelaku UMKM, karena kami membutuhkan bantuan itu.
0: Oke.
1: Mungkin begitu, Bu Susan.
0: Baik, Ibu Cynthia, terima kasih banyak sudah bergabung. Maaf kalau kita mengganggu waktunya di sela-sela
1: tidak apa-apa
0: perjalanan.
1: Iya, ini akhirnya saya tuh cari tempat buat menyepi dulu nih untuk wawancara.
0: Baik, terima kasih. Jangan bosan-bosan ya kalau dihubungi terus.
1: Iya, tidak apa-apa Bu Susan, aman.
0: Baik,
1: itu.
0: Selamat siang, hati-hati di jalan Ibu. Selamat Ambon dengan
1: Ambon besok pagi. Iya.
0: Baik, selamat.
1: Iya. Baik,
0: selamat
1: Bu Susan.
0: Iya,
1: selamat sore. Iya, terima kasih.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar yang sampai saat ini masih menikmati waktu liburnya dengan cuaca Kota Ambon yang tidak bersahabat di sore ini ya pendengar. Informasi terupdate untuk Anda dari rri.co.id, spesial untuk pendengar semua bahwa keikutsertaan ASEAN Collection dalam ajang Darwin Fashion ASEAN 2026 menjadi bukti bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM asal Maluku mampu bersaing ya pendengar di pasar global melalui produk berkualitas dan inovasi desain dan strategi pemasaran internasional. Karena selama pameran berlangsung, stand ASEAN Collection menarik perhatian Wali Kota Darwin, Konsulat Indonesia di Darwin, pelaku bisnis, serta delegasi internasional yang tertarik dengan keunikan motif dan filosofi budaya Maluku yang diusung dalam setiap produk. Darwin Fashion ASEAN 2026 ini mengangkat tema Building Enduring Business, Culture and Community Connection, yang bertujuan ya pendengar untuk memperkuat hubungan ekonomi, budaya, dan masyarakat antara Darwin dengan kota-kota mitra di kawasan ASEAN maupun negara lain. Dan forum tersebut menjadi wadah strategi ya bagi pelaku usaha untuk membangun jejaring bisnis, menjejaki peluang investasi, dan memperluas akses pasar internasional. Dan pendengar, owner ASEAN Collection Profesor Cynthia Latumahina kepada RRI mengatakan bahwa keikutsertaan para forum internasional tersebut ini diharapkan menjadi langkah awal ya dalam memperkuat posisi produk-produk kreatif Maluku di pasar global. Karena selain meningkatkan nilai ekonomi UMKM, promosi tersebut juga menjadi sarana diplomasi budaya untuk memperkenalkan warisan wastra dan kerajinan khas Maluku kepada masyarakat dunia.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menghiasi ruang dengar Anda saat ini ya pendengar. Kami hadir dalam musik dan informasi menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan seluruh aktivitas yang dilakukan ya pendengar. Dan informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar, bahwa keikutsertaan asal Koloksen dalam ajang Darwin Fashion ASEAN 2026 menjadi bukti bahwa usaha mikro, kecil dan menengah asal Maluku mampu bersaingnya di pasar global. Dan ini merupakan salah satu hal yang paling luar biasa ya, karena produk fashion etnik khas Maluku dari ASEAN Collection ini mencuri perhatian pengunjung pada ajang International Trade Show Darwin Fashion ASEAN 2026 yang berlangsung di Hotel Hilton Darwin, Australia di hari kemarin. Pameran tersebut menjadi bagian dari rangkaian Darwin Fashion ASEAN dan Partners Forum yang mempertemukan delegasi pemerintah, pelaku usaha, investor, serta mitra internasional di sekitar 30 kota Sister City dan Friendship City. Dan ASEAN Collection yang merupakan UMKM asal Maluku ini sekaligus anggota Ambon Sailing Community tampil sebagai salah satu peserta yang mewakili Indonesia. Keikutsertaan tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan wastra dan identitas budaya Maluku kepada pasar internasional, sekaligus membuka peluang ekspor bagi produk-produk lokal. Owner ASEAN Collection, Profesor Cynthia Latumahina mengatakan bahwa pihaknya menampilkan beragam budaya unggulan seperti kain tenun khas Maluku, kalung mutiara, handbag berbahan tenun, sial bermotif etnik, serta berbagai aksesoris dan produk fashion yang mengangkat motif-motif tradisional Maluku. Menurutnya, yang juga sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon, setiap produk dibuat dengan mengedepankan kearifan lokal yang dipadukan dengan desain modern. Perpaduan tersebut mendengar membuat koleksi ASEAN Collection mampu menarik perhatian pengunjung dari berbagai negara yang hadir dalam pameran. Dan melalui keikutsertaan pada Darwin Fashion ASEAN 2026, ASEAN Collection berharap produk fashion etnik Maluku semakin dikenal di pasar global. Partisipasi ini juga menjadi langkah strategi untuk memperluas jaring bisnis internasional sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan wastra Maluku ke mancanegara.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri berbagai informasi terupdate untuk Anda saat ini ya pendengar. Dan kita jelang beduk azan maghrib pendengar, nantinya jatuh di menit ke-31, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Mari kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan untuk pendengar umat muslim, lagu-lagu religi kami akhiri untuk Anda di malam hari ini ya pendengar. Dan kita sudah ada di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Saya Susan masih tetap eksis menemani seluruh aktivitas Anda di saat ini. Dan Maluku malam ini lewat musik dan informasi 30 menit ke depan kami hadirkan untuk Anda.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi terupdate untuk Anda bahwa Robin Chang Reve, 68 tahun wisatawan asal Australia, berhasil menyelamatkan 8 warga korban tenggelam di perairan Ambon, Maluku. Di hari ini ya, Sabtu 18 Juli 2026, sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur. Mereka dievakuasi ke dalam perahu layar Salty Docks dan ditemukan dalam kondisi yang sudah payah. Robin kepada RRI di Amahusu, Nusaniwi, Kota Ambon menjelaskan bahwa dirinya bersama rekannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Ambon menuju Misol, Raja Ampat, Papua Barat. Setelah melewati Tanjung Alang, dirinya melihat banyak serpihan kapal yang mengapung di atas permukaan laut. Lama berselang, dia dan rekannya melihat 4 korban tenggelam terombang ambing terseret gelombang bersama jerigen karena sudah kepayahan dan hampir tidak sadarkan diri. Dia pun bergegas menyelamatkan dan mengevakuasi mereka ke dalam kapal. Mereka hanya melihat 4 orang. Setelah menyelamatkan mereka, dilihat lagi sisi lain ada 4 orang lagi sehingga mereka bergegas menyelamatkan mereka. Kepada RRI, Robin menjelaskan bahwa kabar penyelamatan itu pun disampaikan kepada Agnes Mati Taputi, warga Amahusu yang sering berkomunikasi dengan mereka selama berada di Ambon. Agnes kemudian mengabarkan kepada Babinsa setempat dan diteruskan ke Basarnas Ambon. Mereka diperkirakan berada di laut sekitar 6 jam dan kami beri makan mereka nasi goreng. Pemilik perahu layar Salty Docks mengatakan hal tersebut. Awalnya Robin dan rekannya berniat membawa 8 korban tenggelam yang tidak diketahui asal-usulnya ke Amahusu untuk ditangani pihak berwenang. Namun dalam perjalanan Basarnas Ambon mendatangi mereka dan mengevakuasi para korban untuk ditangani sesuai kewenangan. Mereka tidak lancar berbahasa Indonesia dan mereka juga tidak lancar berbahasa Inggris sehingga mereka hanya saling mengucapkan terima kasih.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami akhiri informasi untuk Anda saat ini pendengar. Dan kita sudah ada di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Mimbar Agama Protestan menemani Anda pendengar dengan judul Menjaga Hati oleh Pendeta Junike K.S. Teol. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.

diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Acara Mimbar Agama Kristen Protestan di hari ini diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Menjaga Hati, dibawakan oleh Pendeta Junika Kuntel, Sarjana Teologi. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal 4 ayat 23. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah dan kasih Tuhan yang kami terima setiap hari. Sebagai umat Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami sangat membutuhkan perkataan firman-Mu setiap hari, karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan mengurapi kami dan memberkati kami semua, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 4 ayat 23 berbicara, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan."

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Amsal banyak ucapan-ucapan bijak yang tertulis dan ada nasihat dan didikan bagi semua orang. Di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 ada beberapa hal yang menjadi poin penting dan menjadi berkat buat kita di hari ini. Pertama, berbicara tentang menjaga hati. Hati adalah pusat dari segala sesuatu dalam hidup ini. Ketika hati bersih dan ada Tuhan yang bertakhta dalam hati kita, maka cara berpikir dan tingkah laku hidup ini akan terarah kepada firman Tuhan dan berpikir positif, serta melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika hati dipenuhi dengan hal yang jahat dan tidak ada kebenaran firman Tuhan di dalamnya, maka iblis sangat gampang dan mudah untuk mengendalikan hidup kita dengan berbagai macam banyak cara, salah satunya membuat kita iri dengan kesuksesan dan keberhasilan orang lain, cemburu dengan keadaan orang lain yang baik-baik saja, dan bahkan ketika hati kita dikuasai oleh iblis, cara pandang dan tindakan kita tentunya akan salah dan membuat kita melakukan kejahatan, baik yang bisa dilihat orang ataupun yang tak terlihat oleh orang lain. Tetapi Tuhan tahu semua apa yang dipikirkan dan direncanakan, bahkan tindakan jahat yang dilakukan. Kedua, berbicara tentang segala kewaspadaan. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan itu penting. Waspada dari segala hal yang membuat hati kita jadi kecewa dan menyalahkan Tuhan, karena keadaan hidup yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Waspada dari orang-orang yang sepertinya baik di depan kita, tetapi memiliki niat yang jahat yang nantinya membuat hati kita meninggalkan iman dan percaya kepada Tuhan, dan lebih percaya kepada segala sesuatu yang belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, bicara tentang, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, akan nampak dari tingkah laku dan cara hidup setiap hari. Karena hidup ini yang dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan akan membuat orang-orang mengerti bahwa segala sesuatu dalam hidup semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, kesempatan untuk hidup dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan sambil menunggu waktunya untuk kembali pada Tuhan Sang Pencipta. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal 4 ayat 23 ini sangat penting untuk kita dalam menjalani hidup ini. Terkadang hidup ini banyak persoalan dan masalah yang harus dihadapi, yang sepertinya membuat kita sakit hati, patah semangat, dan seperti hilang harapan, dan itu sangat mempengaruhi kondisi hati kita. Apakah kita akan tetap bersyukur dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, atau mengandalkan kekuatan sendiri? Karena berpikir tidak ada satupun yang dapat menolong. Kita sepertinya kehilangan arah dan pengharapan, dan kemudian menganggap Tuhan tidak ada dan tidak sanggup menolong kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan untuk kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang bersih memiliki pemikiran yang positif. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan tetap menjaga hati kita dengan selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Apapun yang kita hadapi setiap hari, baik masalah di dalam pekerjaan, pelayanan, ataupun dalam keluarga kita, ingatlah untuk tetap menjaga hati kita supaya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Belajar untuk rendah hati dan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita.

Tuhan, mengakhiri kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan di hari ini yang mengajar kami semua untuk tetap menjaga hati kami supaya tetap bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami minta Roh Kudus Tuhan terus ada dalam hidup kami dan tetap hidup dalam hidup kami. Kami terus berdoa, kami terus belajar untuk memahami setiap kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan setiap hari. Hamba berdoa bagi setiap pendengar di hari ini, Tuhan memberkati umat-Mu dan senantiasa membentuk hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada, Tuhan memberkati setiap orang tua, orang muda, anak-anak bahkan yang lanjut usia. Biar senantiasa hidup mereka ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Yang menghadapi persoalan dan masalah, Tuhan menolong dan berikan jalan keluar. Mereka selalu berharap dan percaya akan pertolongan Tuhan. Biarlah melalui acara ini menjadi sarana memberkati banyak orang lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa buat Radio Republik Indonesia yang ada di kota Ambon ini yang sudah menyiarkan acara mimbar agama Kristen. Tuhan memberkati mulai dari kepala kantor dan semua pegawai serta keluarga mereka masing-masing, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga untuk Kementerian Agama Kota Ambon dan Kementerian Agama Provinsi Maluku. Tuhan memberkati mulai dari kepala kantor seluruh pegawai yang ada, terlebih khusus untuk bidang Bimas Kristen dan seksi Bimas Kristen. Tuhan memberkati semua pegawai yang ada bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Menyertai mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan aktivitas dan kerja kita di hari ini, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan sumber segala berkat memberkati hidupmu dan keluargamu, berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, serta berkat keberhasilan dalam pekerjaan, berkat keberhasilan dalam pelayanan, dan berkat penyertaan Tuhan menjadi milik kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan demikian selesailah acara mimbar agama Kristen di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi lewat mimbar Protestan untuk pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada. Kita sudah ada di pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda malam ini pendengar mini drama dengan judul Jembatan Harapan bersama RRI Atambua.

0: Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
1: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
1: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
2: Baik, Pak.
1: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
2: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
1: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Parman, jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.

0: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
1: Pak Guru, saya juga mau membantu.
2: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
0: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
1: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
4: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
2: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
1: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
0: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, informasi untuk Anda bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Yapono akhirnya membangun sumur baru sebagai upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kota Ambon. Kali ini titik yang menjadi fokus yaitu di kawasan Latiri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono, Insinyur Peter Saimima mengatakan bahwa peningkatan pelayanan air bersih dengan membangun sumur baru di kawasan Latiri dilakukan karena selama ini pihaknya harus membagi distribusi air antara masyarakat Latiri dan pelanggan di Perumahan Citraland. Dan air bersih di kawasan itu masih menjadi kendala karena harus dibagikan dengan warga yang menempati Perumahan Citraland. Tapi kini sudah dicari solusi dengan membangun sumur baru. Beliau mengaku bahwa selama ini pasokan air ke Perumahan Citraland dialokasikan selama 8 jam setiap hari ya. Yakni dari pukul 10 sampai pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan dilanjutkan dengan pukul 19 sampai 23. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya waktu pelayanan bagi pelanggan di luar kawasan Citraland termasuk warga Letere. Sehingga dibangun sumur dengan target dapat rampung pada Agustus 2026 mendatang.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Tidak terasa kita sudah ada di menit ke-59 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta yang untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia, tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cilata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan dan mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 yang kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di Dewina ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Tiga pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan digunakan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Berikutnya Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah nggak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
14: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
15: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Pel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau GSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
16: Iya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
15: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
16: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
15: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
0: Musik. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
18: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
17: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
17: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
18: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
19: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
18: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
17: Ini kan prosesnya lama.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
20: Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman,
21: halo.
20: Iya, Pak.
21: Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
20: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM. Dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
21: Ya, yang dihadirkan berapa UMKM?
20: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
21: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
20: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
21: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
20: Iya.
21: Ekonomi Jambi.
20: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan jaminan kulineri, kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya dengan berbagai acara untuk Anda nikmati di malam hari ini. Saya Susan masih tetap setia untuk Anda pendengar, dan kami akan hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda nikmati di malam ini.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon. Di ruang rindu kita
0: bertemu. Dan pendengar Ruang Rindu malam hari ini ya, kami hadirkan lagu-lagu pop mancanegara dari tahun 60-an hingga 70-an, menghiasi ruang dengar Anda pendengar di malam hari ini.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di malam ini ya pendengar. Kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda pendengar yang di malam hari ini sedang menikmati suasana malam ini bersama keluarga ya di saat ini. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung lewat jalur telepon untuk Anda 3834921 ataupun di jalur WhatsApp kami. Kami menanti yang mau bergabung di ruang rindu malam hari ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, ruang rindu.
2: Halo.
1: Ruang berbagi rindu lewat lagu dan memori.
2: Ruang rindu.
1: Iya, tolong.
2: Ruang rindu dan berbagi memori lewat lagu.
1: Tolong radio monitornya diperkecil.
2: Ini sudah bagus toh.
1: Oke.
2: Oke.
1: Baik. Dengan siapa
2: di mana? Susah itu suara enggak.
1: Halo.
2: Halo.
1: Masih feedback.
2: Oh, sebentar. Oke.
1: Iya. Boleh okay. Tahu dengan siapa di mana?
2: Dengan Fabio di sini.
1: Oh, Kak Fabio, apa kabar? Kak Fabio.
2: Kabar sehat-sehat saja, baik saja.
1: Iya, sehat-sehat, puji Tuhan. Lagi apa jam begini?
2: Lagi monitor saja.

0: lainnya. Ada juga Yunisara sendiri, itu tak mudah. Tapi terserah pilihan.
1: Itu salam saja loh.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, nanti biar kita tulis sendiri juga.
0: Iya.
1: Oke, yang pertama buat Bunda Hujan. Enam lo yang selama mungkin diberkati selalu. Bung Syari Hidayat di Pelaki Selamat diberkati. Kakak Eva di Ternate Selamat kakak diberkati. Vina dan pacarnya di Kebun Jeruk Selamat diberkati. Ibu Ria di Jakarta. Ibu Dinda selamat diberkati juga. Ibu Wija juga di Wonosobo, selamat malam diberkati selalu. Bunda El, Mama Fika, Mama Fika, Wulan Baru sama satu Wulan Baru sama Jingga, selamat malam diberkati. Susan kita lagi ngalih Leo Kraja
0: yang
1: terlalu cinta.
0: Terlalu cinta.
1: Ya, terlalu cinta.
0: Oke.
1: Okay. Oke, lalu selanjutnya buat mana di Kupang. Yang malam juga di luar tapi sekali. Lalu ada siapa lagi? Ibu Popi Rizky. Yang malam juga di luar tapi. Om Deden, teman-teman sama Om Deden. Dapat bukti juga di Saparwa, Pepangki, semua teman-teman diberkati.
0: Iya.
1: Om Axel di Suri, teman-teman diberkati. Om Zino, di Rumah Tiga. Dan malam, Kata Jaya sama Graysia juga di Bakemuja. Selamat malam diberkati selalu. Dan semoga penggemar yang bersamanya di Ruang Rindu Pro 1 selamat malam semuanya dan diberkati selalu. Oke, lagunya ada kah?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih Chan.
0: Iya, sama-sama. Baik, pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya, yang sudah gabung Fabio di seputaran Paso di malam hari ini sudah bergabung ya. Untuk Anda yang mau bergabung lewat jalur 3834921 atau jalur WhatsApp kami di 0813-5624-5886 atau juga di jalur TikTok juga boleh. Yang mau kasih salam, yang mau request lagu, pilihannya boleh di jalur TikTok juga boleh. Susan menanti. Dan 3834921 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, kita nikmati Terlalu Cinta punya Yofi dan Liodra spesial untuk Fabio di seputaran Paso.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu Yasmin kan?
1: Ya.
2: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
0: Awas jatuh cinta.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi lagu-lagu yang Anda request sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, pendengar, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kami masih menanti yang mau bergabung kembali ya di 3834921 dan nomor WhatsApp kami 08 1356245886. Masih terus menanti Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya di saat ini, dan lagu-lagu yang kami hadirkan semoga Anda terhibur selalu ya pendengar, dan tetap menikmati suasana malam hari ini sambil Anda dihibur dengan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu malam hari ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi tidak terasa ya, kita menghibur Anda di malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, hingga kita sudah ada di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kita berpisah di ruang rindu saat ini pendengar, dan musik jenjang malam menghiasi ruang dengar Anda di saat ini.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri berbagai informasi, berbagai acara untuk Anda nikmati di hari ini ya. Kita sudah menemani Anda dari pagi hingga malam ini. Saya Susan akan akhiri berbagai acara untuk Anda saat ini. Selamat malam untuk Anda semuanya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon menemani Anda dari pagi hingga malam hari ini. Yang mendengar, kita akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Radio Republik Indonesia Ambon program.

Republik Indonesia Ambon Programa 1 kembali mengudara edisi Minggu 19 Juli 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran-siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini di Maluku pagi ini bersama saya Dea Safsafobun hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Shalom dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda umat Katolik. Di kesempatan pagi ini Mutiara Pagi Katolik kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian menemani pendengar semuanya di pagi ini. Terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita di saat ini. Selamat hari Minggu untuk Anda pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk penyertaan Tuhan kepada kita semua hingga saat ini. Dan tentunya untuk nafas kehidupan yang masih diberikan oleh kita semua. Pendengar umat Katolik, di pagi ini lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semuanya hingga di pukul 6 pagi.

0: umpan-umpan progresif lah ke lini depan. Tapi sekarang dengan adanya Rayan Cherki yang menggantikan Ousmane Dembele, saya kira Cherki.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Prancis versus Inggris langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Kayaknya emang ini penampilan pertama seorang Ivan Toni. Lah memang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ada nama-nama seperti Marcus Rashford juga, kemudian Bukayo Saka. Jadi secara materi pemain saya kira tidak terlalu drop lah.
2: Okay.
1: Untuk menghadapi dari Prancis.
2: Oke. Okay. Nah, itu untuk Prancis. Kalau kita ke timnas Inggris, apakah timnas Inggris nantinya akan trauma untuk mengganti pola dari taktik oleh Thomas Tuchel ini nantinya, apakah kan apa ya namanya ya, untuk terus menyerang aja tanpa mengganti ke taktik bertahan seperti yang dilakukan oleh Inggris melawan Argentina kemarin?
1: Ya, saya kira tidak ada urgensi ya untuk bertahan.
2: Oke.
1: Okay. Gelar juara sudah hilang.
2: Oke.
1: Okay. Dan untuk meraih gelar juara sudah hilang, jadi sekarang yang bisa diperlukan adalah tempat ketiga. Jadi saya kira buat Inggris adalah bagaimana mereka main normal aja. Artinya main dengan pendekatan yang positif. Artinya mereka mencoba untuk bisa paling tidak menciptakan keunggulan lebih dulu, karena mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga sangat baik ya dalam hal atribut menyerang. Itu yang saya kira juga harus jadi pertimbangan juga. Dan kalaupun nanti unggul,
2: oke,
1: ya saya kira memang kita ingin melihat sebenarnya permainan yang bisa dikatakan terbuka dari kedua tim. Karena apapun buat Perancis, buat Inggris, menurut saya ya,
2: ya,
1: menurut saya peringkat ketiga atau empat sama saja buat kedua tim. Jadi ya tidak ada pilihan untuk opsi bermain bertahan di pertandingan kali ini.
2: Oke. Okay. Nah, terakhir kira-kira prediksi skor di babak pertama bagaimana, Bung Jobri?
1: Saya kira dengan tidak mainnya Harry Kane dan juga Jude Bellingham akan mengurangi lah Dendor ya. Jadi kesempatan buat Perancis, mungkin Mbappe bisa cetak gol di babak pertama. Skornya mungkin bisa jadi 1-0 buat Perancis.
2: Oke, 1-0 untuk Perancis ya.
1: Yeah.
2: Baik, Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis sebelum pertandingannya, dan kita tentunya sesaat lagi akan nantikan pertandingan antara Perancis dan juga Inggris. Dan pendengar, untuk kuis sebelumnya saya akan umumkan juara dari kuis yang sudah saya sebutkan tadi. Juara pertama ada Pak Udin dari Boyolali dengan jumlah 10 benar. Kita tepuk tangan semua. Yeay. Dan juara kedua ada Pak Andi dari Bengkulu dengan jumlah benar ada 8. Yeay. Selamat kepada Pak Udin dan juga Pak Andi yang nantinya untuk hadiah spesialnya akan kami hubungi lagi melewati Bung Sabil sebagai pengarah acara. Tapi sesaat lagi kita akan saksikan pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam perebutan juara ketiga di Piala Dunia 2026.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026

0: kayak Inggris nih ya.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama sudah dimulai beberapa saat yang lalu antara Prancis menghadapi Inggris pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, di mana Prancis mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru, sementara Inggris mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Inggris kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Ezri Konsa mundur saja ke belakang kepada Dean Anderson, penjaga gawang yang turun pada pertandingan kali ini. Ada Spence kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence, pemain dari Inggris ini. Kita masih nantikan. Ya, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi, lingkaran tengah ada Ezri Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan di mana ada Jarel Kwanzaa di sana. Dan balikan lagi ke Konsa di sana, coba menggiring bola kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, sodorkan kepada Marcus Rashford di sektor sebelah kanan. Masih Marcus Rashford mencoba menggiring bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis, ada Rabiot. Kemudian Rabiot sodorkan ke depan sama dengan Desiré Doye tadi, namun berhasil kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Inggris tadi membentur pemain dari Inggris, upaya pemain Prancis tadi lemparan ke dalam. Theo Hernandez nampaknya yang turun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, Theo Hernandez akan lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Depan saja mencari Desiré Doye nampaknya. Coba dibayangi Ezri Konsa, sudah kenamu dipotong oleh Declan Rice. Kini berbahaya masuk ke daerah pertahanan dari Prancis. Masih Declan Rice, lemparkan tendangan. Gol cepat dari Inggris melalui Declan Rice, tendangan dari luar kotak penalti membuka skor kini bagi Inggris. Meski turun tanpa Harry Kane, nampaknya begitu semangat dan percaya diri nampaknya lebih pada awal-awal babak yang pertama ini. Bung Jupri, bagaimana melihat prosesnya gol dari Inggris?
2: Ya, ini start yang sangat positif dari The Three Lions dan tekanan yang mereka lakukan di awal pertandingan. Dan ini juga berawal dari intercept, ya, intercept yang dilakukan oleh Declan Rice, dan dia langsung melihat bahwa ada potensi untuk bisa melepaskan tembakan jarak jauh. Dan luar biasa, kita lihat bagaimana penempatan bola yang mengarah ke tiang jauh benar-benar mengecoh kiper dari Prancis, Mike Maignan, yang hanya bisa melihat bola masuk bersarang ke gawangnya dan membuka keunggulan buat Inggris di pertandingan ini menjadi 1-0.
1: Ya, menarik tentu bagi Inggris sekarang unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice yang tidak mampu diantisipasi oleh Mike Maignan, membuat stadion bergemuruh di Miami ini. Ya, tanpa Harry Kane, nampaknya Inggris juga mencoba bermain lepas dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis kini mencoba menguasai bola. Ada Cheran Cherki tadi, coba sodorkan, alirkan ke sektor sebelah kanan. Dari Mario Gusto, sodorkan lagi ke depan, umpan 1-2. Masih Gusto mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun mundur ke belakang. Upaya dari pemain Prancis, ada juga Warren Zaire-Emery di sana. Ada juga Ibrahim Konate coba menggiring bola, kesodorkan lagi kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan namun tampak cukup masih kesulitan pemain-pemain Prancis. Mundur ke belakang, ada Lacroix juga di sana, mundur ke belakang kepada Konate. Masih Konate sodorkan bola ke depan, mencari kawannya pada Rabiot di sana, umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Berbahaya kini mencoba Prancis, ada Rabiot mencoba mengosodorkan bola di sektor sebelah kanan. Berbahaya kini ada Ersan Serki tadi nampaknya, atau nomor punggung Desiré Doye kayak tadi. Ya, Rabiot mundur ke belakang pada Theo Hernandez, mencoba begini menggiring bola di daerah pertahanan dari Inggris. Natap ke depan, mencoba menggiring bola, sodorkan bola, umpan terobosan tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris. Ada Ezri Konsa kini mencoba menguasai bola, pemain dari Inggris. Sodorkan saja pendek pada Guehi.

0: Mark Guehi yang selalu menjadi pilihan dari Tuchel, pelatih dari Inggris, untuk mengisi barisan pertahanan dari The Three Lions. Declan Rice mencetak gol, sodorkan saja kepada Konsa, mundur lagi, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun masih cukup kesulitan, mencoba gali pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan tadi mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radion Rabiot coba menguasai bola, pemain-pemain dari Prancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, pendek saja kepada Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 dengan Desiré Doyen, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezi Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah, coba dikuasai di sana, ada Marcus Rashford tampaknya, ampun, tendangan dari Marcus Rashford tadi hasil entah tadi, depan gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto. Lalu Gusto dari Perancis berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Perancis di babak yang pertama ini. Cukup tekanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris. Tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Prancis. Kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia. Sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengalahkan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan oleh Declan Rice. Namun bola terlalu keras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezi Konsa. Sodorkan kepada Spenkal ke di sana di sektor sebelah kanan. Berani serang Inggris, Ezi Konsa sodorkan umpan 1-2, namun kembali patah tangan, berbahaya daerah kotak penalti, terjadi perebutan di sana, lepaskan tendangan, namun membentur tadi bagian pertahanan dari Inggris. Dari Desiré Doyen ada Sheridan Cherki, kirimkan umpan terobosan ke depan, berbahaya kini, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis mencari Kylian Mbappe di sana. Nah, berhasil dikuasai oleh Declan Rice, kini sodorkan bola ke depan kepada pemain Rogers, Morgan Rogers tadi. Alirkan kini ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford. Pemain-pemain Inggris menguasai bola, sodorkan saja pendek, ada Spence kini menguasai bola. Declan Rice di ketul lingkaran tengah lapangan pertandingan, cari kawan yang beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kada bagaimana Marcus Rashford. Masih Rashford, kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Terjadi pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Gresi Eze yang mendapat tekanan dari Mauro Gusto. Berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice tadi. Kita nantikan set piece seperti apa yang akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Prancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di daerah kotak penalti Prancis. Memberikan arahan rekan-rekannya Declan Rice dan melakukan tendangan bebas bagi Inggris. Gini, bukan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, mencoba di sudut, namun kembali patah tadi. Coba lagi Inggris, mencoba Ryan Cherki menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya memberikan kepada Olise, namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise, kapten kesebelasan dari Inggris ini. Ada Spence kini menguasai bola, Guehi sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Inggris menguasai bola, coba lagi membangun serangan sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Spence kini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba menggirim perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri, sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa menguasai bola dari Inggris ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford, di sana mencoba dipotong lagi Mauro Gusto, sodorkan saja pendek ke depan dia kepada Lacroix. Bagaimana Lacroix, sodorkan umpan Berikan mencari Kylian Mbappe di sana di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Prancis, sodokan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis ada layar. Sergio Ramos, namun berhasil dipentahkan tadi oleh Dean Henderson, namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan memantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Prancis untuk memberikan tekanan atau peluang-peluang berbahaya tadi. Inggris kini menguasai bola. McGuehi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Sana ada Eze nampaknya yang mundur ke belakang, berikan lagi kepada Dean Henderson. Masih Henderson angkat ke depan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Inggris. Coba menggiring bola perlahan gini pemain-pemain Inggris. Ada Morgan Rogers, sodokan bola ke depan, berbahaya. Kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Prancis. Ada lepaskan tendangan, gol! Saka, kembali Inggris nampaknya.
1: Offside.
0: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum coba. Ada Olise di sana mencoba serangan balik tadi di Prancis, sodorkan saja mundur kepada Paul Spence. Ada lagi di sektor sebelah kanan Konstantini, namun kembali patah di tengah jalan. Mencoba kini Saka juga mencoba membantu pertahanan, sodorkan bola ke depan namun mengenai Doye tadi, pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, ada Prancis kini mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun ada Ibrahim Konate. Masih Konate menguasai bola dekat lingkaran tengah, pendek saja dia mencari kawannya ke sektor sebelah kanan. Dan Maulo Gusto sedorkan lagi pada Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari kawannya, mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris. Mundur ke belakang dia, ada Ibrahim Konate, mencoba dekat lingkaran tengah kepada Lacroix alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Theo Hernandez di sana, pendek kepada Rabiot, mencoba mencari kawannya, mundur kembali kepada Lacroix dan Konate dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana. Bagaimana Olise mundur ke belakang pada Maulo Gusto, mencoba lagi, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah, mendapat cukup kesulitan nampaknya. Ibrahim Konate alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Prancis. Ada Olise di sana, Olise mencoba menendang bola. Oh, kembali dipotong tadi bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris, namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis, tidak ingin hanya satu gol. Sepertinya masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis, namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini, bagaimana upaya dari Doué bergeser dia ke sektor kanan, bagaimana ada Theo Hernandez di sana. Masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris, maksud kami. Sudah dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Inggris coba untuk melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh barisan belakang dari Inggris, yaitu Guehi yang tadi memotong umpan Kylian Mbappe, menghasilkan tendangan penjuru untuk Perancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris sudah dilakukan, kali ini langsung pendek saja kepada Theo Hernandez, bekerja sama dia kali ini dengan Adrien Rabiot. Langsung dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Inggris, kali ini jatuh dari pemain-pemain dari Perancis kali ini di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini ada bagaimana Doué di sana mencoba untuk membangun serangan, maksud kami Olise geser dia ke sektor sebelah kanan. Gusto, Maulo Gusto, menor punggung 2 kali ini berpindah dengan menor punggung 20, Doué bergeser lagi ke belakang. Ada penjaga gawang yaitu Mike Nan yang langsung keluar jauh dari sarangnya, bergeser ke tengah. Ada Ibrahim Konate bekerja sama dia dengan Rabiot. Masih Rabiot, kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser ke belakang lagi. Kali ini ada Gusto di sektor kanan lini serang dari Perancis, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Olise di sektor kiri pertahanan dari Inggris, balik lagi kepada Gusto, dia masih kesulitan sepertinya pemain-pemain Perancis untuk mencoba melakukan penetrasi di sana. Ibrahim Konate menguasai bola kali ini, umpan yang tidak cermat kali ini Ibrahim Konate, berhasil dikuasai oleh para pemain Inggris. Marcus Rashford, menor punggung 11 dari Inggris, kali ini mencoba untuk menjemput bola di belakang, bergeser dia ke sektor kanan. Kali ini bagaimana Guehi mencoba untuk membangun serangan di sana. Masih Guehi coba bergeser dia ke sebelah kanan, sektor sebelah kanan, balik lagi ke tengah. Bagaimana sang pencetak gol untuk pertandingan kali ini, yaitu Declan Rice, menguasai bola, bekerja sama dia ke belakang dengan Guehi, masih dengan Eze, bergeser ke kanan kali ini di sektor lingkaran tengah, mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis, bergeser lagi ke belakang. Bagaimana Guehi masih mencoba untuk melakukan serangan, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford nampaknya, namun lebih dekat pada penjaga gawang Perancis yang memberikan bola kepada Lacroix. Sudah dibawa oleh Lacroix, kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Perancis, bekerja sama dengan Ibrahim Konate. Kemudian ke kanan lagi ada Gusto, masih di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada Emery, masih Emery, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Inggris di sana, Emery. Dan nomor punggung 18 bergeser lagi dia ke tengah, ada Rabiot bekerja sama dengan Emery. Masih Emery sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, kali ini mengisi di sektor kanan pertahanan dari Inggris, bekerja sama dengan Gusto dia. Di belakang kali ini sedikit lagi ada Rabiot, masih coba untuk menguasai lapangan pertandingan Perancis, namun dikuasai kembali, direbut oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini ada umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain dari Inggris di sana. Ada Saka di sana, masih mencoba untung, hampir saja masih dapat dimentahkan oleh perlawanan pertahanan dari Perancis. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, yo Bukayo gitu ya, ntar kalau udah puasa ya maghrib boyo yo Bukayo gitu ya, yeah. Nah, masih aja belum berhasil, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0. Namun tadi sempat mengenai kaki Lacroix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit 18. Akankah tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Prancis ini juga bisa menambah skor bagi Inggris, atau seperti apa, kita akan tunggu juga. Setidaknya ada 4 pemain Inggris sudah ada di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung saja, cuma disundul oleh dan pemain nomor punggung 2 Konsa, Ezri Konsa, memanfaatkan umpan langsung dari Declan Rice, berhasil membuat jaga gawang Perancis Mike Nan ini kembali hanya bisa melihat saja bola meluncur ke sisi kiri gawang dari Perancis, berubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Inggris di pertandingan yang sudah masuk ke menit 18. Ada apa dengan Perancis ini, Bung Jupri?
1: Ya, ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Inggris yang main tanpa Harry Kane dan juga Jude Bellingham, mereka justru bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman, dan terbukti bagaimana ini eksekusi yang sangat baik dari Declan Rice dan Konsa ada saat yang tepat, mampu mendahului tadi pergerakan dari Adrien Rabiot untuk menyundul bola, dan lagi-lagi Mike Maignan hanya bisa terperangah, hanya bisa melihat bola mengarah ke gawangnya, sudutnya sama-sama juga ke sudut kiri gawang, dan unggul saat ini Inggris dengan skor 2-0. Luar biasa kita lihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Inggris dengan rotasi pemain yang sangat banyak dilakukan, tapi justru bisa unggul dengan 2 gol atas Prancis yang tetap bermain mengandalkan Kylian Mbappe di depan.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Terjatuh satu pemain Prancis, yaitu Gusto, ketika akan berduel dengan Eze di sana, pemain Inggris. Kali ini pelanggaran untuk Prancis di sektor kanan pertahanan mereka, Ibrahim Konate. Geser dia ke sektor kiri, ada Lacroix di sana. Masih Lacroix bekerja sama dengan Hernandez. Masih mencari Hernandez, kali ini umpan langsung kepada Dewey di sana, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Dean Henderson yang menjemput bola hingga berhasil dipatahkan kali ini upaya atau serangan yang coba dilakukan oleh timnas Perancis. Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Guehi berkejar sama dia dengan Ezra di sana, namun terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Inggris di sana yang berada di sektor lingkaran tengah pertandingan terjatuh, menjadi pelanggaran oleh pemain Perancis. Tendangan bebas saja kali ini untuk pemain Inggris, akan dilakukan oleh Guehi nampaknya. Masih mencari rekannya, Mark Guehi, menor punggung 6 dari Inggris di sektor kiri lini serang Inggris kali ini. Marcus Rashford nomor 25 di sana. Spence mencoba untuk mengobrak-abrik sektor kanan dari Perancis kali ini, bekerja sama dia. Balik lagi ke belakang kepada Guehi di sektor lingkaran tengah kali ini, masih Inggris. Kali ini menor 21 Ezra, umpan langsung ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah nomor punggung 11 Marcus Rashford, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Perancis. Masih gagal lagi serangan dari Inggris. Perancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri lini serang mereka. Bagaimana Theo Hernandez kali ini bekerja sama dengan Kylian Mbappe. Masih Mbappe di sektor kanan pertahanan Inggris, sudah masuk kali, geser dia kepada Due, Desire Due di sektor lingkaran tengah, melebar dia memanfaatkan sisi lapangan ke kanan kali ini. Bagaimana Cherki, Ryan Cherki masih mencoba membawa bola, bekerja sama dia dengan Gusto. Balik lagi Gusto di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ke tengah lagi dia, ada Lacroix di sana, namun bergeser ke sektor kanan. Hernandez kali ini menguasai bola di kiri pertahanan atau kiri lini serang dari Perancis, bergeser lagi ke kanan. Bagaimana Gusto masih mencoba menguasai bola, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh Eze. Olise masih main-main Prancis kali ini di dalam sekitar kotak penalti dari Inggris. Olise masih menguasai bola, melebar dia di kanan sana, menemui Kylian Mbappe. Ada Mbappe coba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Mbappe, ah sayang sekali, tidak menemui sasaran, hanya di sebelah kiri lini pertahanan atau gawang Inggris. Tidak berbahaya sama sekali, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Belum berhasil bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis Le Bleu yang berseragam biru-biru ini. Sehingga di saat yang bersamaan juga, menit 22 di pertandingan kali ini, wasit menerapkan hydration break dan kedua kesebelasan. Ini memanfaatkan waktu ini seperti biasa untuk kembali mematangkan serangan lagi ataupun juga mematangkan taktik-taktik mereka selama sekitar kurang lebih 3 menit waktu diberikan untuk hydration break. Nah, selama 22 menit pertandingan ini, Bung Jupri, ya, ini apakah nanti Anda melihat ada beberapa pergantian taktik yang mungkin akan coba dilakukan oleh Prancis mengingat skornya juga cukup jauh nih, 0-2 nih, Bung Jupri?
1: Ya, kalau yang saya lihat ya, sejauh 22 menit pertandingan berjalan, memang para pemain Inggris lebih agresif ya, mereka lebih agresif. Bahkan beberapa kali kita lihat duel-duel second ball-nya memang para pemain dari Inggris yang terlihat lebih dominan. Dan di kubu Prancis, Michael Olise juga perannya belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Beberapa kali dia kalah duel juga dengan Jet Spence yang main di posisi back kiri dari timnas Inggris. Ini yang memang membuat juga sulit ya, pilihan tak pilihan serangan, variasi serangan dari Prancis juga menjadi lebih sedikit itu. Dan Mbappe kita lihat di pertandingan ini juga belum muncul dengan potensi terbaik dia. Dan bahkan kalau kita bicara bagaimana gol pertama tadi dari Inggris, itu terjadi memang karena kesalahan ya, kesalahan dari umpan yang tidak akurat yang akhirnya bisa diintersep oleh Declan Rice, dan langsung memang dia mengeksekusi sendiri peluang itu. Itu ya, umpan yang salah tadi dari Siredo ya. Dan kemudian di gol kedua, lagi-lagi kita lihat bagaimana kelengahan ya, kelengahan dari pertahanan dari Perancis yang tidak sigap dalam melakukan duel udara tadi, sehingga memang membuat bagaimana kalau kita Ezri Konsa bisa menciptakan gol kedua, memempatkan umpan sepak pojok dari Declan Rice. Jadi meskipun Inggris kita tahu memang tidak bermain dengan sejumlah pemain yang bisa dikatakan jadi kekuatan utama, tapi tidak terlihat bermasalah. Sedangkan di kubu Perancis, ketidakhadiran Saliba yang kita tahu memang mengalami cedera, mengurangi juga impact di pertahanan. Ibrahim Konate dan juga Lacroix terlihat belum terlalu solid. Kemudian juga Wayne Zaïre Emery di lini tengah beberapa kali sebenarnya sudah mampu juga sebagai untuk bisa menjadi jembatan di lini tengah. Tapi ya itu tadi, ke depan kita lihat memang para pemain Inggris ya itu tadi, mereka sangat agresif sehingga memang menyulitkan untuk bisa distribusi bola yang bisa dikatakan berbahaya untuk masuk ke pertahanan dari Inggris.
2: Ya, apa yang harus dilakukan oleh Perancis dalam hal ini, apakah mencoba dari sektor sayap atau mungkin umpan pendek yang coba dilakukan oleh Perancis untuk menembus pertahanan Inggris, atau seperti apa menurut Anda?
1: Saya kira harus banyak umpan kombinasi ya. Artinya kerjasama antara Olise dengan Ryan Cherki yang main di starter, sebagai starter di pertandingan ini harus lebih jalan lagi, sehingga memang pada akhirnya bisa ada opsi nanti untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa berbahaya untuk Kylian Mbappe nanti.
2: Jadi ini belum nampak ya sampai saat ini.
1: Betul,
2: ya?
1: Betul.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Jumri. Kita kembali kepada pertandingan kali ini, bagaimana Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka, bergeser ke sektor tengah kali ini, bagaimana Eze mencoba untuk menguasai bola di bekerja sama dengan Guehi dia. Umpan langsung pada Declan Rice kali ini, balik lagi kepada AJ, dan Spence kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Gusto tadi ke belakang. Kali ini Guehi bekerjasama dengan Declan Rice di tengah, umpan langsung jauh ke kanan sektor sayap. Kali ini yang dituju adalah menor punggung 26 sana, Jarrell Kwanzaa, namun tidak berhasil menguasai dengan baik. Dikuasai oleh Theo Hernandez dari Prancis, yang menendang kaki kiri keluar, sayang sekali umpan atau tendangan yang coba dilakukan oleh Theo Hernandez di sana. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, masih Inggris menguasai bola kali ini. Di sektor kanan pertahanan mereka, bagaimana upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain The Three Lions melalui Declan Rice kali ini. Di sektor kanan bekerja sama dia dengan Eze. Masih Eze dibayangi oleh dua pemain Perancis, bergeser kepada Declan Rice, ke belakang lagi Declan Rice kepada Konsa. Ke kiri ada Guehi di sana, ke tengah bagaimana Eze tadi yang dituju, namun berhasil dicuri tadi, namun dikuasai kembali oleh sang penjaga gawang Inggris, yaitu Dean Henderson. Pendek saja ke kiri ada Guehi, masih Guehi ke kanan dia Konsa, sang mencetak gol kedua bagi Three Lions. Masih mencoba untuk mencari posisi rekan-rekannya di sektor kanan, ke belakang lagi menjaga gawang Dean Henderson. Kiri sedikit ada Guehi, masih di sektor pertahanan dari Inggris kali ini. Declan Rice turut membantu umpan, geser mudah mulai ngalir kali ini di sektor kanan tengah, namun sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bagaimana Desiree Doué coba Mbappe, nah, masih membahayakan. Bagaimana umpan dari pemain Prancis tadi, Cherki nampaknya kepada Mbappe, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Belum merubah kedudukan, posisi masih tetap 0-2 untuk keunggulan dari Inggris.
3: Ya, upaya dari Prancis masih menemui kegagalan di sisi kanan pertahanan dari Inggris, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan babak yang pertama ini, Inggris telah unggul 2-0. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki penjaga gawang dari Inggris, Mike Nang. Sodorkan saja pada Lacroix, dari kawannya beri bebas Lacroix. Ada Henry di sana, atau Doye yang coba mundur ke belakang. Theo Hernandez berikan lagi, namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Hernandez. Bayangi oleh pemain dari Inggris, ada juga Saka, Bukayo Saka mundur ke belakang pada Kako. Akhirnya pemain dari Perancis alirkan kepada Konate di sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Mauro Gusto, bersama tadi maksudnya memberikan kepada Olise, namun berhasil dipotong oleh Jess Spence. Mencoba menguasai bola, terjatuh Jess Spence, jadi dorongan di sana bukan pelanggaran. Ada Ryan Cherki lagi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Gini Perancis mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, masih mencoba mengolah Rabio, nampaknya menguasai bola. Sodorkan saja kepada kiri Mbappe, masih Mbappe, alirkan bola ke sektor sebelah kanan mencari Mauro Gusto. Mencoba kontrol bola oleh Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Olise, masih Olise menguasai bola. Natap ke depan, mencoba menggiring ke tengah Olise, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rabio lagi, alirkan lagi. Bagaimana Perancis mencoba sodorkan lagi ke tengah, Olise lagi kirimkan bola dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diamankan tadi oleh Guehi, berhasil dikuasai oleh Kwanzaa. Kini bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, tenang-tenang saja mundur ke belakang kepada Ezri Kwanzaa. Ya, masih Kwanzaa menguasai bola, mencoba menggiring ke depan perlahan. Kini pemain Inggris berikan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Masih Eze dibayangi Olise, coba menggiring ke tengah. Eze mencari kawannya, umpan satu kepada Toni tadi, coba melewati satu dua pemain dari Prancis, berbahaya, berhasil direbut Olise, kirimkan bola ke depan, dan coba mencari Kylian Mbappe, dibayangi oleh Gespen, masih Kylian Mbappe di arah kotak penalti, oh berhasil direbut tadi oleh Declan Rice, kirimkan saja bola ke depan, mencari Marcus Rashford di sana, dibayangi oleh Mauro Gusto, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja kini bagi Inggris di sektor sebelah kiri permainannya. Ya, sudah dilakukan tadi oleh Marcus Rashford. Wada Mark Guehi menguasai bola kini pemain dari Inggris. Sodorkan bola ke depan kepada Rice. Mundur ke belakang lagi kepada Guehi. Mencoba menggiring bola. Kirimkan bola ke tengah tadi. Namun masih kembalikan lagi kepada Guehi. Ada Marcus Rashford kini menguasai bola. Ada Eze. Sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Alirkan kepada Kwanzaa di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Rice. Masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Sodorkan lagi, coba dipotong tadi oleh Rabiot, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kwanzaa pendek saja kepada Rice dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kwanzaa, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Jack Spence. Masih Spence, sodorkan kepada Marcus Rashford, dibayangi Olise ke tengah dia, menemani Eze di sana, mundur ke belakang pada Guehi. Pemain-pemain dari Inggris masih dengan tenang menguasai bola, mundur ke belakang kepada Dean Henderson. Sodorkan saja kepada Kwanzaa. Masih Kwanzaa. Pendek kepada Kwanzaa. Sodorkan tadi ke depan. Lagi pemain Declan Rice mundur ke belakang. Mencoba memancing nampaknya pemain dari Perancis untuk lebih keluar. Declan Rice kini menguasai bola, berputar dia, dibayang oleh Rabiot. Namun sebelumnya sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana Kwanzaa tepatnya tergeletak tadi telah berbenturan dengan pemain Prancis Désiré Doué, di mana terjadi dorongan nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, tendangan bebas kini bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Kwanzaa, Eze Kwanzaa menguasai bola, sodorkan saja pada Eze di sana yang mencoba menjemput bola, alirkan kepada Jack Spence di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Inggris, 4-1-2 dengan Eze. Masih Eze kepada pemegang space, namun mengenai Olise tadi, berhasil dicuri oleh pemain dari Prancis. Mundur ke belakang pada Lacroix. Sodorkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Mundur lagi kepada Lacroix, mencoba dibayangi oleh Morgan Rogers tadi. Sodorkan lagi kepada Olise yang mencoba mundur ke belakang menjemput bola. Olise sodorkan bola ke depan kepada Emery, gimana Kylian Mbappe di sana. Namun kembali terjadi berebutan Ryan Serki tadi, mencoba lagi direbut oleh Morgan Rogers, menguasai bola sektor sebelah kiri dari Inggris. Ada bagaimana Rashford kini menguasai bola, Marcus Rashford dibayangi oleh pemain bola, lepaskan tendangan Marcus Rashford. Oh, berhasil ditepis oleh mainan tadi. Tendangan luar biasa dari Marcus Rashford, namun upaya yang masih mampu ditepis atau ditahan oleh penjaga gawang dari Prancis. Upaya Marcus Rashford mencoba lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti belum membuahkan hasil bagi Inggris untuk menambah skor di babak yang pertama ini. Upaya yang baik tentu dari Marcus Rashford yang bermain di Barcelona pada musim lalu, berhasil direbut lagi. Ada Morgan Rogers kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Bukayo Saka di sektor belakang, mundur ke belakang kepada Declan Rice, alirkan lagi, mundur ke belakang. Ada Mark Guehi kini, Guehi mencoba menguasai bola, sodorkan kepada Jack Spence. Jack Spence 4-1-2 tadi maksudnya, berhasil direbut oleh Ryan Serki, membentur pemain dari Perancis tadi, mencoba menarik, ditarik oleh pemain Inggris. Jack Spence hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, ada Theo Hernandez atau Doya di sana, berikan lagi pada Rabiot, mengang lihat ke depan mencari Ryan Serki di sektor sebelah kanan. Rabiot, Kylian Mbappe, ada dia kotak penalti, Kylian Mbappe ditepis oleh Dean Henderson. Tendangan dari Kylian Mbappe tadi berhasil diamankan atau ditepis oleh penjaga gawang dari Inggris. Upaya dari Perancis untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Inggris, berbuah tendangan penjuru, ada Olise di sana. Kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan, pendek saja pakai diberikan kepada Kylian Mbappe, berikan lagi kepada Olise.
0: berputar namun berhasil dicuri oleh Maguire nampaknya, atau juga pemain dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri kah. Di sektor ada Morgan Rogers, kirimkan bola ke depan, menatap ke depan, ini bagaimana pemain dari Inggris, kirimkan lagi ke tengah, ada berbahaya, ada Bukayo Saka, Saka dan kerapi nanti berputar-putarnya lucu dibagi oleh mainannya, keluar dari sarangnya, codokan lagi mundur ke belakang. Sayang sekali upaya dari Inggris tadi, bahkan bagaimana penjaga gawang mainan yang sudah keluar dari sarangnya jauh, mencoba kini serangan balik dari Perancis melalui Olise, sodorkan ke kanan, bagaimana Kylian Mbappe, Kylian Mbappe dibagi oleh Guehi, sodorkan lagi ada Olise, umpan 1-2 dari kedua, oh berusaha dihalau tadi oleh Declan Rice, berhasil diamankan keamanan daerah pertahanan dari Inggris ini. Kwanza sodorkan saja pendek kepada Rice, masih gini Guehi coba menguasai bola, berikan kepada Jespen, coba menggiring Jespen, kirim ke depan, hasil dipotong lagi oleh Maul Gusto, sodorkan kepada Ryan Serki, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Perancis, kirimkan lagi kepada Maul Gusto, kirimkan lagi kepada Ryan Serki, masih Serki, umpan 1-2 kepada Maul Gusto di sisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, berikan lagi kepada Serki, masih Serki, dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, ada ini bagaimana juga umpan 1-2 berbahaya, Ryan Serki kirim ke depan, coba disundul, oh sayang sekali tadi, bahkan harusnya ada Rabiot yang coba di depan gawang, namun sayang sekali serangan dari balik dari Inggris kini berbahaya, ada Marcus Rashford, masuk Rashford, dia rata pelatih Rashford, tenang aja, bagaimana Inggris lagi, ada Marcus Rashford, lepas serangan dibayangi oleh pemain dari Prancis, oh berputar-putar, Rashford kirim lagi, ada Inggris, Saka gol. Puyang. Komentatornya sampai puyang. Berputar-putar bagaimana tenakan atau tekanan yang pemain Inggris membuat kerepotan juga pertahanan dari Prancis di Bung Ju.
1: Iya, saya kira luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain Inggris lewat tadi situasi serangan balik. Dan Rashford tadi sebenarnya peluangnya sudah agak tertutup, tapi kemudian dia bisa memperlihatkan ketenangan untuk bisa memberikan bola kepada Bukayo Saka yang akhirnya bisa menciptakan gol di pertandingan ini. Setelah tadi gol yang dicetak oleh Saka dinyatakan offside, tapi kali ini Saka berhasil memperbesar keunggulan Inggris dengan skor menjadi 3-0. Dan ini serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Inggris, kerjasama hanya dua pemain saja Bung Indra
3: ya.
1: Dan sebenarnya Mike Nunn sudah bekerja sangat keras di bawah mistar, tapi lagi-lagi memang Inggris begitu tenang mereka, bahkan dengan begitu banyak pemain Prancis di kotak penalti masih menciptakan gol seorang Bukayo Saka dan membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Inggris atas Prancis, Bung.
0: Ya, mengerikan nampaknya ada Three Lions ini ngamuk nih di perebutan tempat ketiga. Sudah unggul 3-0 saja di babak yang pertama ini. Melalui gol tadi bagaimana Rice dan juga Konsa dan juga Bukayo Saka melengkapi 3 gol Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan bagaimana sebenarnya Prancis juga mencoba melakukan tekanan, namun masih belum membuahkan hasil tadi upaya dari Kylian Mbappe, Olise dan juga Ryan Serki. Mencoba kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kanan, namun berhasil kembali direbut oleh Konsa. Pendek saja kepada Declan Rice, balikkan lagi kepada Morgan Rogers, balikkan lagi kepada Rice, mencoba memberikan kepada Eze, mundur ke belakang ada pada Guehi, balikkan lagi kepada bagaimana Rice di sektor ke tengah, kembalikan lagi kepada Konsa. Coba mencari Bukayo Saka kini di sektor sebelah kanan, diserang dari Inggris, masih Bukayo Saka, masih Saka, dibayangi kirimkan umpan ke tengah tadi mencari Toni, namun membentur pertahanan dari Prancis, buang saja ke depan, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Inggris, berikan sebagai kepada Kwanza, mundur lagi kepada Rice, ada Eze yang mencoba menjemput bola, mundur ke belakang pada Konsa, masih Konsa, sodorkan lagi kepada Eze, mundur ke belakang ke sektor sebelah kiri, ada Guehi sana mencoba menggiring perlahan, Guehi berikan lagi kepada Eze, masih Eze, mundur ke belakang kepada Guehi, sodorkan bola kepada Jet Spence, ada Marcus Rashford, hasil Rashford mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, Marcus Rashford mencoba di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, Rashford kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan jaga gawang Prancis Mainan yang sudah kebobolan 3 gol meski mencoba dengan segala cara tadi bagaimana menutup pergerakan dari pemain Inggris, namun gawangnya tidak mampu ditahan sehingga gol 3 kali bersarang di gawang Prancis. Ya, ada Maul Gusto, kirimkan bola ke depan saja mencari Kylian Mbappe, Kedisato Doye, namun kembali patah di tengah jalan upacara
3: bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi dan nantikan tendangan bebas Olise sodorkan bola langsung jauh ke depan, namun dibiarkan saja oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris ini. Melihat pergerakan pemain Prancis yang tidak berbahaya dan bola yang terlalu deras tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan Dean Henderson akan melakukan tendangan gawang bagi Inggris. Unggul 3-0 tentu membuat semakin percaya diri anak asuh Thomas Tuchel ini. Bagaimana serangan lagi mencoba bangun lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, angkat langsung jauh ke depan, namun hampir saja tadi, namun tidak ada kawan, memang terlalu dalam tadi umpan yang diberikan oleh Bukayo Saka di sektor sebelah kanan gawang dari Prancis yang dikawal Mike Maignan, sehingga belum membahayakan atau menambah lagi keunggulan bagi Inggris di babak yang pertama ini. Upaya lagi, ada Konate sektor sebelah kanan dari Prancis, berikan pada Gusto, dorong kepada Olise, mendapat tekanan tadi, ada Mauro Gusto mencoba mengirim perlahan ini. Mauro Gusto, masih Mauro Gusto memberi pertahanan dari Inggris, namun umpan yang membentur tadi pemain dari Inggris berhasil kembali dikuasai oleh tim nasional Inggris. Ada Bukayo Saka kirimkan lagi bola ke depan, mencari lagi bagaimana Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali bagaimana tadi ada Toni nampaknya, namun berhasil diamankan. Theo Hernandez kini menguasai bola, pemain dari Prancis mencoba lagi membangun serangan, ada Ryan Cherki, masih Cherki kirimkan bola ke depan, mencari kawannya beri bebas sebagaimana Kylian Mbappe dibayangi oleh Guehi. Kylian Mbappe, masih Mbappe menguasai bola dibayangi oleh Guehi di sektor sebelah kanan, masih Mbappe. Mbappe mundur ke belakang kepada Doye, ada Ryan Cherki terlepas muasanya. Cherki tadi berhasil dipotong oleh Konsa. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih dengan tenang pemain-pemain Inggris untuk melakukan tekanan. Menguasai bola kini di sektor sebelah kanan dengan tenang, ada Kwanza di sana, kembalikan lagi kepada Rice, lagi pada Eze, mencoba menguasai bola pemain-pemain dari Inggris. Jespens mundur saja ke belakang lagi kepada Guehi, pemain dari Inggris. Mark Guehi perlahan saja sambil berjalan menggiring bola dia. Tenang saja karena memang timnya sudah unggul 3-0 atas Perancis. Sodorkan saja kepada Toni tadi, mundur ke belakang kepada Guehi, angkat langsung jawaban mencari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, bayangin oleh Theo Hernandez. Bagaimana Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Morgan Rogers, hadirkan ke tengah kepada Toni, masih mencoba lagi Bukayo Saka, namun umpan tadi diberikan oleh Toni tadi beras tidak akurat tadi. Bagaimana pergerakan Bukayo Saka yang sudah maju ke depan dan bola bergulir saja keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis.
2: Ya, bagaimana kali ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Three Lions sepertinya masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarankan ke dalam gawang Perancis. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Perancis, namun sayang sekali bola keluar lapangan, kali ini lemparan ke dalam untuk Perancis, kali ini dilakukan oleh Manor Pukul 2 Gusto di sana, masih menguasai bola jalan sama dia dengan Emery, balik lagi kepada Olise di sana ke tengah, kali ini bagaimana Emery masih membawa bola, geser ke kiri ada Lacroix, ke kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez, melebar kepada Due, kerjasama dengan Rabiot, masih main-main Perancis kali ini di sektor sebelah kanan, ada Cherki, Mbappe bola kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan, bagaimana bantuan oleh Gusto ke tengah, yang dituju tadi adalah Rabiot, namun lebih dekat dengan pemain Inggris, kali ini masih dikuasai bola oleh pemain-pemain Inggris. Konsa masih menguasai bola, bergeser ke kanan kali ini, bagaimana Bukayo Saka ke belakang dia, Konsa, Gerald Konsa pendek saja kepada Declan Rice, masih berada di sektor tengah pertahanan dari The Three Lions. Pemain-pemain dari Inggris ini sangat nyaman sepertinya bermainkan bola dari kaki ke kaki karena memang sudah unggul cukup jauh 0-3 dari Perancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44 masih menguasai bola Rashford, kerjasama dia 1-2 dengan Guehi kali ini, masih Guehi dan Rashford, seperti latihan aja nih pendek-pendek umpannya nih ya, main-main Inggris ini ya. Apakah sudah unggul jauh nih? Masih Guehi kali ini di sektor kiri, mencoba untuk mencari rekannya ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan dua kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice, ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Rogers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris, ke belakang lagi. Masih pemain-pemain Inggris, Spence bergeser ke sektor kiri. Ada Rashford di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze, bisa dikuasai oleh Eze. Dua pemain, maksud saya tadi Spence ya, dibayangi oleh dua pemain Perancis yaitu Konate dan juga Gusto. Menghasilkan pelanggaran untuk pemain Inggris di sektor kanan pertahanan dari Perancis. Bagaimana mencoba untuk melewati dua adangan dari dua pemain Perancis tadi. Spence, kali ini Inggris masih di sektor kiri pertahanan dari Perancis. Jet Spence, belakang ada Declan Rice di sana. Di tengah kali ini Mark Guehi, kerjasama dia dengan Eze. Masih menguasai bola Eze, umpan terobosan langsung pada Bukayo Saka di sana. Empat dengan sontekan kaki kiri ya Bukayo Saka di dalam kotak penalti Perancis, mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Perancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris di babak yang pertama. Sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
1: Ya, ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya.
2: Ya,
1: kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Ebereze Eze. Dan lagi-lagi kita lihat dengan tenang Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Perancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps, tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
2: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu mendengar dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, umat muslim yang berada di wilayah Jakarta dan juga di sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan kali ini, 4 menit waktu tambahan di injury time kali ini. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh Prancis kali ini, namun dipatahkan kembali oleh Darren Rice. Kali ini Declan Rice mengirimkan bola pada Bukayo Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris, namun sayang sekali tidak berhasil menemui rekannya dia ketika melakukan umpan ke dalam kotak penalti Prancis, menghasilkan tendangan gawang saja karena bola terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini di sektor kanan pertahanan dari Prancis, tendangan gawang akan coba dilakukan oleh Magnan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri, kerjasama dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris. Nah, dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerja sama dengan Rashford di sana, masih coba melakukan dalam kotak penalti. Ah, di bawah coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris, Ivan Tony, mengenai kaki dari Lacroix, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis. Sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah, satu babak aja kali pertandingannya ya, babak keduanya nggak usah. 5-0 agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama. Kali ini masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberikan aba-aba dengan tangan kanannya. Dia sudah melakukan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh penjaga gawang dari Prancis, dan sekaligus juga wasit menunjukkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu tanpa Alexander. Silakan.
4: Ya, Bung Jupri. Kayaknya ini pertandingannya berat sebelah nih. Kenapa ini? Kita lihat Inggris bisa menciptakan gol di babak pertama 4 poin sementara Prancis masih 0. Nah, ya. Padahal di tim Inggris sendiri pemain betul. Intinya ada Bellingham, terus Harry Kane belum dimasukkan nih. Apa yang terjadi nih sebenarnya, Bung Jupri?
1: Ya, terlihat memang para pemain dari Inggris bermain lebih lepas ya.
4: Iya.
1: Artinya memang mereka bermain tanpa beban dan itu terlihat di lapangan bagaimana kombinasi kerjasama mereka juga berjalan sangat-sangat baik dan transisi dari menyerang ke bertahan kemudian bertahan ke menyerang juga mampu dijalankan dengan sangat baik oleh para pemain dari The Real Lions dan terbukti ya.
4: Iya.
1: Bagaimana Bukayo Saka menciptakan 2 gol, kemudian ada Declan Rice dengan 1 gol dan 1 assist.
4: Iya.
1: Dan Ezri Konsa bek tengah juga ikut menempatkan namanya di papan skor. Jadi penampilan yang saya kira impresif dari Inggris yang datang dengan kekecewaan yang luar biasa sebenarnya setelah kekalahan yang bisa dibilang sangat menyakitkan dari Argentina. Tapi memang mereka jadi seperti disebutkan Bu Wisnu juga, tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, kita memprediksi mungkin agak
4: berat ya, padahal
1: kurang, agak kurang tajam gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat para pemain dari Inggris membuktikan ya,
4: iya.
1: Tanpa Bellingham atau tanpa Kane tidak ada masalah buat mereka. Sebaliknya di kubu Prancis saya lihat memang tidak terjadi koneksi yang baik ya, belum ada terjadi koneksi yang baik di depan. Ryan Cherki yang harapannya memang bisa menjadi kreator,
4: iya.
1: Masih kesulitan untuk bisa memberikan pasokan bola-bola matang kepada Kylian Mbappe. Dan Mbappe kita lihat juga bekerja cukup keras dan bergerak hingga keluar dari area kotak penalti beberapa kali. Dan Olise juga saya kira juga penampilannya di sisi kanan belum terlalu impresif. Jadi memang di depan ya terlihat Prancis memang cukup bermasalah. Artinya koneksi antara pemain di depan belum terlalu bagus lah.
4: Nah, koneksi antar pemain depan ini belum terlalu bagus. Padahal tadi sepertinya ya menurut saya itu jalur bola menuju Mbappe dan juga Olise pun sebenarnya nggak terlalu di blok-blok juga tuh.
1: Ya.
4: Bagaimana? Kok bisa seperti itu, Bu?
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama tadi beberapa kali memang aliran bola coba dimainkan lewat Olise ya.
4: Iya.
1: Tapi ya itu tadi bagaimana para pemain dari Inggris sangat-sangat disiplin dalam mengawal area kotak penalti mereka. Bagaimana Jet Spence tadi di sisi bek kiri mampu memberikan pengawalan yang sangat-sangat baik juga kepada Michael Olise sehingga memang dia tidak bisa memberikan dampak yang cukup banyak juga. Eze yang ditempatkan sebagai gelandang box to box di pertandingan kali ini juga beberapa kali juga membantu Jet Spence. Jadi memang kerjasama timnya dari Inggris ini sangat-sangat baik. Dan Mbappe beberapa kali kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk menjemput bola ya keluar dari area penalti untuk bisa paling tidak melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi duet dari Konsa, begitu juga bagaimana Mark Gehi juga berjalan dengan sangat positif. Kemudian juga Jarrell Kwanzaa yang kembali bermain di pertandingan ini setelah lepas dari skorsing juga tampil disiplin di sisi kanan. Jadi memang pertahanan Inggris saya kira bermain sangat solid dan seorang Declan Rice yang kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan juga mampu memainkan perannya dengan baik ya untuk bisa menjaga kedalaman, untuk bisa juga paling tidak menetralisir tekanan-tekanan yang coba dilakukan oleh Prancis dari area tengah.
4: Oke, nah tapi tadi saya lihat juga Prancis ini kan shot ke gawangnya ini ada 5 ya. Memang lebih sedikit daripada Inggris, tapi saya beberapa kali lihat eksekusi dari Mbappe, kenapa buruk sekali Bu, nggak bisa masuk itu?
1: Ya ini bagian dari apa ya, artinya kan bagian dari kemampuan penyelesaian akhir, itu kan banyak faktor juga, artinya ketidaktenangan juga bisa, kemudian akurasi. Nah ini kalau kita mengacu pada statistik kan ada 5 tembakan dan 2 on target, sedangkan di kubu Inggris jauh lebih baik, mereka melepaskan 10 tembakan dan 7 on target gitu, dan bahkan ada 1 gol tadi offside
4: lewat
1: Bukayo Saka. Jadi memang Inggris bisa dikatakan memang mereka lebih klinis ya dalam menekan peluang yang mereka dapatkan, itu yang memang terlihat berbeda. Dan sebenarnya Prancis kan bukan hanya Kylian Mbappe, jadi kesannya adalah dengan Prancis yang belum ciptakan gol, kesannya adalah memang Mbappe-nya jadi buruk. Padahal kan kerja untuk katakanlah benar bahwa Mbappe sudah menciptakan 8 gol ya.
4: Yeah.
1: Tapi kan apa untuk bisa menciptakan gol kan bukan hanya Mbappe, ada juga ada Doe di sana, Olise, ada Cherki. Nah, ini chemistry-nya belum terlalu terlihat. Mungkin butuh Dembele juga nanti di babak kedua untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih berbahaya buat pertahanan dari Inggris. Dan satu peluang tadi sebenarnya ada dari Mbappe, meskipun tadi pada akhirnya dinyatakan offside ya.
4: Iya,
1: jadi tembakan offside dari Mbappe, tapi masih mampu dimentahkan oleh Dan Henderson.
4: Oke, tapi sebentar dulu kita juga terima pendengar ya, Bung Cupri ya.
1: Ya.
4: Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi. Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi. Salam olahraga, Bung Wisnu, Bung Cupri.
4: Iya, gimana Pak Andi pertandingan babak pertama tadi?
5: Ya, sesuai prediksi saya tadi malam sama Bung Lukman Tara bahwa Prancis ini pasti ya susah payah gitu ya menahan laju Inggris gitu. Dan ini terbukti karena bukan apanya Bung Wisnu, karena seperti diulas Bung Jupri tadi bahwa barisan pertahanan timnas Prancis ini banyak yang dibekas cedera gitu ya.
4: Iya.
5: Nah, apalagi nggak dimainkan Ousmane Dembélé gitu. Jadi trio lini serang Prancis ini tidak
4: terlalu tajam
5: apa gitu. Iya. Jadi ya istilah kata Prancis ini belum bisa move on gitu dari kekalahannya dari Spanyol gitu.
4: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Ya, dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi Bung Wisnu. Temannya satunya siapa Bung?
4: Ada Bung Jupri Alexander.
6: Oh, Bung Jupri Alexander. Salam olahraga.
4: Salam Pak Toto.
1: Ya, Pak Toto. Gimana Pak Toto?
6: Kalau prediksi saya, ini kalau saya nilai ini dua-duanya ini sebenarnya nggak mungkin merebutkan juara tiga sebenarnya. Nah, tapi saya memprediksi Inggris nanti, Prancis nanti akan memaksudkan satu gol nanti
4: di babak kedua. Oke, baik, Pak Toto.
6: Terima kasih, Bung Wisnu. Bung Jupri, saat olahraga, jaya.
4: Jaya, Pak. Jaya. Dari Pak Toto di Surabaya kita ke Pak Solihin di Rembang. Selamat pagi, Pak Solihin. Oke, terputus ya, Pak Solihin di Rembang. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
7: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Wisnu juga, Bung Jupri.
4: Salam olahraga, Pak Sarwi. Gimana nih, Pak Sarwi?
7: Iya. Apa ya, gak apa-apa lah. Itu berarti, kalau menurut saya melihat permainan tadi kok karena trauma ya. Karena trauma dari kemarin, masih terasa traumanya seperti itu. Karena sudah kelihatan sekali, enggak nyerang sih, tapi enggak begitu kelihatan serangannya. Lalu waktu sama Spanyol itu walaupun dia kalah 2-0 itu serangannya masih lumayan. Tapi ini aku hampir enggak terserang sama sekali, seolah-olah itu adalah pasrah gitu jadinya. Kalau seperti itu, kalau itu nggak akan berubah ya. Kalau permainannya akan seperti itu nanti bisa 7-0 itu mas.
4: Oke, okay, baik.
7: Ya mungkin mana lebih bisa masuk walaupun satu ya.
4: Oke, okay, baik Pak Sarwi. Terima kasih. Salam olahraga. Nah, Bung Jupri, apakah di babak kedua nanti seperti yang Bung Jupri katakan, Dembele kan belum masuk ya?
1: Yeah.
4: Apakah di babak kedua nanti taktik dari Prancis sendiri akan berubah dan memasukkan Dembele sendiri itu?
1: Ya itu harus dilakukan ya, karena dengan skor 0-4 ini sebenarnya mungkin tadi seperti dikatakan pendengar juga bahwa Inggris maupun Prancis saya kira tidak ada masalah. Mereka finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat, tapi kalah dengan skor sebesar ini jelas memang tidak akan diterima gitu oleh Prancis. Itu yang saya kira sangat-sangat jelas pasti pesannya dari pelatih Didier Deschamps di ruang ganti ya, bahwa mereka apa Pak Deskan pasti ingin reaksi dari para pemain untuk jangan sampai juga kalah lebih telak lagi, karena akan mencoreng juga sebenarnya. Ini seperti saya sampaikan di awal, ini ada pertandingan terakhir dari Didier Deschamps bersama timnas Prancis, jadi dia ingin kesan yang positif gitu. Jangan sampai juga ini dengan sudah kebobolan 0-4, sudah kebobolan 4 gol di babak pertama, jangan sampai memang bisa jadi bertambah di babak kedua. Dan penting buat Prancis adalah mereka bisa menciptakan gol cepat. Bukan soal bagaimana bisa mempercepat skor, tapi paling tidak menumbuhkan kembali semangat mereka untuk bisa paling tidak mengejar ketertinggalan dari Inggris. Dan saya kira ada Dembele di sana, kemudian juga Marcus Thuram juga masih ada di bangku cadangan. Masih banyak pilihan sebenarnya dari skuad Prancis untuk bisa memberikan perlawanan yang lebih dahsyat lagi lah untuk Inggris, yang terkesan memang pertandingannya menjadi satu arah ya di babak pertama, karena Inggris bermain begitu tenang, mereka juga begitu tajam dalam memanfaatkan peluang. Ini yang saya kira memang tidak mampu ya, tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Perancis. Bahkan di lini tengah kita lihat mereka juga kalah kuat ya. Itu yeah. Saya kira akhirnya membuat mereka begitu mudah didominasi di pertandingan pertama.
4: Oke. Okay. Nah, untuk Inggris sendiri nih, ini kan udah tepat 4 poin ya.
1: Yeah.
4: Jauh sekali nih. Nah, apakah Inggris akan mengulangi taktik yang kemarin untuk pasang back banyak lagi karena ini terpaut 4, Bu. Kemarin cuma satu aja kan. Apakah nanti akan seperti itu, Bu?
1: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil.

0: buat Inggris, tinggal bagaimana sekarang mereka yaitu tadi bisa menjaga konsistensi, bisa tetap disiplin, fokus untuk bisa menjaga keunggulan mereka yang sudah sejauh ini dengan terpaut 4 gol.
1: Oke, baik Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis di jeda babak pertama ini, dan nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan lagi pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Inggris. Terima kasih Bung Jupri. Selamat beristirahat. Dan pendengar, sekian untuk rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari bersama saya Wisnuwardana, dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pada 3 dimanapun Anda berada, dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. 2 gol diciptakan oleh Bakayo Saka yang tentu sangat mengejutkan, dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Perancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi juara ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Ya, 4 gol Inggris diciptakan pada menit ketiga oleh Declan Rice, kemudian menit ke-18 oleh Konza, dan 2 gol oleh Saka di menit 37 dan 45 plus 1. Sesaat lagi babak kedua akan kembali akan berlangsung, dan beberapa pemain ataupun juga ada nama-nama ataupun yang sebelumnya di babak pertama berada di bangku cadangan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini serang dari timnas Inggris di pertandingan terakhir mereka untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

berbanding 2. Sementara itu shot off target Prancis 1 yang tidak menyasar ke gawang dari Pickford. Kemudian juga shot on target Inggris 7 sementara Prancis 2 gol.

0: Dan dua rekan saya, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, yang sudah bersiap juga nanti akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, Bung Tomo, gimana ini? Pertandingan babak kedua, Anda sudah mulai lelah atau semakin semangat melihat kemenangan Inggris di babak pertama ini?
1: Ya, begini aja, gitu kan. Tapi ya, Bung Rudi, memang ini di luar Nurul ya.
0: Di luar Nurul.
1: Kasih. Bagaimana Inggris ini bisa membalikan keadaan, kan kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya kan Inggris kalah 2-1 dari Prancis waktu Piala Dunia Qatar.
0: Oke, di perempat final ya.
1: Ya, kalah 2-1 dan sekarang Inggris ini unggul jauh sekali ya, dengan skor 4-0 di babak pertama. Ini juga di luar Nurul, tidak di luar ekspektasi, di luar prediksi jaya.
0: Saya juga di luar Nurul tadi, saking asiknya melihat kemenangan Inggris itu.
1: Dan ternyata, di luar studio tadi, bukan di luar Nurul.
0: Iya, maksudnya di depan rumah Nurul.
1: Oh gitu. Iya.
0: Ternyata gol kipernya Anderson, bukan Pickford ya.
1: Bukan Pickford. Iya. Nah, ini pergantian pemain juga dilakukan oleh beberapa kedua tim di babak kedua kali ini. Setidaknya ada 4 pergantian dilakukan oleh pemain atau pelatih dari Prancis tadi. Barcola masuk
0: ya. Rashford dikeluarkan.
1: Liverpool juga masuk ya.
0: Barcola. Iya.
1: Masuk Liverpool juga Barcola
0: ya kan. Lumayan tuh.
1: Ya. Dan pertandingan kick off babak kedua ini sudah mulai berlangsung. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Bagaimana ya mencoba untuk bangun serangan kali ini Inggris di sektor kanan pertahanan dari kiri pertahanan dari Prancis kali ini melalui Marcus Rashford ke belakang dia. Ada Medor punggung 2 di sana, Ezri Konsa. Balik ke belakang kepada Dean Henderson. Ini izin Bung Rudi, saya lanjutkan Bung Rudi ya. Ini untuk pertandingan sudah berlangsung kembali, masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Dean Henderson. Lebar dia kepada Declan Rice di sana, masih menguasai bola pemain Inggris di sektor kan kiri pertahanan mereka. Pendek saja kepada Eze. Menor punggung 21 melebar kali ini ke sektor kiri. Bagaimana pergantian pemain tadi, Ol Watkins masuk kali ini, Eze, Spence sepertinya ya, terjadi pelanggaran terhadap Menor punggung 7 dari Perancis yang masuk untuk kesempatan kali ini. Dembele menggantikan Ryan Cherki, kemudian ada Barcola yang menggantikan Doué, serta Digne menggantikan Theo Hernandez, serta Upamecano menggantikan Konate di babak kedua kali ini. Sementara satu pergantian pemain dilakukan, yakni Ollie Watkins menggantikan Marcus Rashford di babak kedua untuk pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan pendek saja kepada Guehi, langsung ke depan kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Prancis kali ini. Mencoba untuk membangun serangan kali ini Inggris, Prancis dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Terjatuh satu pemain Prancis di sana, dikuasai oleh Declan Rice kali ini. Pendek saja dia kepada Spence, Guehi kembali kepada Declan Rice di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bergeser ke belakang, Spence, Jed Spence bekerja sama dengan Guehi, masih berada di sektor pertahanan dari pemain-pemain Inggris. Guehi bekerja sama lagi, pendek dia yang dituju tadi dalam menu punggung 17. Rogers balik lagi kepada Spence, kepada Guehi lagi. Kali ini makin mendekati lini pertahanan dari Inggris, langsung kepada Dean Henderson yang dituju adalah tadi Bukayo Saka, namun dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Dikuasai kembali namun bola oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Watkins tadi masih menguasai bola, terjatuh Watkins, tidak melupakan pelanggaran. Prancis kali ini membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung kepada Menor punggung 12 daripada Prancis. Di sana ada Barcola langsung Mbappe. Saja Mbappe, namun berhasil Mbappe memanfaatkan gol, memanfaatkan umpan tadi. Bagaimana kali ini Prancis mencoba untuk mengejar ketinggalan. 1-4 di menit 47 babak yang kedua. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh pemain Inggris, Ollie Watkins, namun berhasil dicuri. Umpan terobosan langsung kepada Mbappe dalam kotak penalti melalui sontekan kaki kiri membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson. Tidak mampu dicegah, merubah kedudukan menjadi 1-4. Kali ini untuk masih tetap keunggulan untuk Inggris di babak yang kedua. Sudah dilakukan kali ini kick off, masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Berputar belakang, pemain Prancis kali ini masih menguasai bola. Mbappe di sana, melebar dia pada Dembele yang dituju. Ya, Usman Dembele di sektor kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Mbappe, dibayangi oleh dua pemain Inggris ya, masih dikuasai masih kepada Dembele. Kerjasama dia masih 1-2. Dembele coba melakukan terobosan namun tidak jadi. Geser lagi, kali ini masih di sektor kiri pertahanan daripada Perancis. Bagaimana Olise tadi kerjasama dengan Emery, masih coba untuk melakukan penetrasi. Empat pemain Inggris menguasai, membayangi tadi. Dicuri oleh Declan Rice saja di sektor kiri pertahanan daripada Inggris kali ini. Declan Rice di tengah dia, menor punggung 17 Rogers kerjasama dengan Kwanza kali ini. Masih Kwanza membawa bola, geser ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka membayangi dua pemain Prancis. Oh, coba lakukan tadi tendangan langsung. Bagaimana di dalam kotak penalti tadi, upaya yang coba dilakukan oleh Watkins tidak berhasil. Masihkan tendangan gawang saja oleh untuk Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Olise di sana. Masih Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, masih membawa bola dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan. Ah, masih dapat diantisipasi dengan baik. Bagaimana tadi Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, tidak membahayakan gawang Inggris. Masih belum berubah kedudukan, masih tetap 1-4 untuk keunggulan Inggris. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Declan Rice di sana, belakang kali ini pada Guehi, geser kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Masih Dean Henderson, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Bukayo Saka di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain daripada Prancis kali ini. Sektor tengah Prancis, Emery umpan ke tengah langsung yang dituju adalah hampir saja tadi bagaimana main nomor punggung 4 sana, Rabiot coba untuk memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Inggris. Tendangan kaki kirinya masih melambung, sayang sekali belum berhasil menemui sasaran. Kali ini masih di atas mistar gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson, menghasilkan tendangan gawang untuk Inggris di pertandingan yang sudah memasuki menit 50. Masih Inggris di sektor kiri pertahanan mereka kali ini. Sementara itu Mbappe dengan golnya tadi sudah membawa dia ke posisi pencetak gol untuk kesembilan kalinya di Piala Dunia 2026 kali ini. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Declan Rice di sektor tengah lingkaran pertandingan. Kali ini bekerja sama dia dengan Bukayo Saka namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Kylian Mbappe membawa bola kali ini, umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris, diamankan saja sektor tengah kali ini. Masih Declan Rice kali ini, bergeser dia ke kiri. Spence di sana, masih Spence. Yang ketujuh adalah Watkins di sana, dibayang-bayang oleh satu pemain dari Prancis mencoba untuk membuang.

0: Mbappe. Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Makil Lucas Digne, lalu 4-1-2 dengan Kylian Mbappe. Lucas Digne, oh namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur tadi, membentur pemain dari Inggris. Ada lagi pada Kylian Mbappe dari kotak penalti. Kylian Mbappe dari kotak penalti terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi. Kylian Mbappe, pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya. Ya, Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan, dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Perancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris, mencoba bangkit. Bagaimana Bukayo Saka, pemain dari Inggris ini, menit ke-76 babak yang kedua ini, dan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan Jude Bellingham bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Kita nantikan siapa yang akan nanti digantikan oleh Jude Bellingham. Makin lagi Perancis menguasai bola kini. Emery kirim kepada Olise. Masih Olise menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana memberikan kepada Kylian Mbappe, memberikan lagi pada Olise. Olise, namun dipotong saja tadi oleh Mark Weah tadi. Upaya dari Olise menguasai bola dari kotak penalti, masukkan lemparan ke dalam, ada Lucas Digne, sodorkan lagi kepada Kylian Mbappe. Masih Kylian Mbappe di sektor sebelah, memberikan lagi kepada Bakorla. Masih Bakorla dari kotak penalti. Bakorla kirimkan ke tengah, umpan 1-2. Bagaimana Kylian Mbappe mencari Dembele nampaknya. Masih Dembele mundur ke belakang kepada Gusto, memberikan lagi kepada Dembele, terjatuh Paulo Gusto, pelanggaran terjadi. Paulo Gusto tadi mencoba didorong oleh pemain dari Inggris, Oli Watkins, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis. Peluang kembali didapatkan oleh Le Blu di daerah pertahanan dari Inggris. Bola dampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Blu di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan. Sudah dilakukan, sudah ada kotak penalti, namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Prancis di sana. Ada Augusto, sodorkan pada Emery di sana, mencoba mengirim bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot. Ada gimana juga Bakorla, masih Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada pemain Inggris kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tangan dari penalti. Ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, oh membentur lagi pemain dari Inggris, mencoba lagi kejar oleh Bakorla. Oh berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers, dibayangi oleh Lucas Digne. Lucas Digne namun coba tadi menarik, bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers, berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-78 nih Bung Tomo.
1: Ya baik, dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris. Bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor punggung 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham, dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice, pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Prancis, namun berhasil digagalkan kembali. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan lini serang mereka. Ousmane Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana, masih ke belakang dia, masih Ousmane Dembele. Umpan dalam kotak penalti namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung pada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana. Masih mencoba untuk melakukan serangan. Balik kepada Jude Bellingham di sana. Dalam kotak penalti Bellingham mencoba bola. Sayang sekali kali ini. Mencoba serangan bantu oleh pemain 17. Digagalkan lagi pemain Prancis kali ini. Bagaimana upaya tadi dicoba dilakukan oleh pemain Inggris. Kali ini serangan datang dari pemain Prancis, kali ini di sektor kiri. Lini serang mereka, menor punggung 12 di sana, Bakorla sudah membawa bola dalam kotak penalti dari Inggris di sana. Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Inggris. Masih coba kali ini umpan, coba dilakukan, sayang sekali bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele, tidak menemui sasaran. Sayang sekali belum merubah ke posisi, masih tetap 3-4 keunggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise, umpan matang sekali menyasar sudut kiri gawang Inggris, belum menemui target, menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural, yaitu tidak percaya, ini juga ditunjukkan oleh para pendukung Prancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali. Hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Prancis, menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Olise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit, ketika wasit saat ini menerima perawatan dari medis di sebelah kiri betis dari wasit ini, sedang menerima perawatan dari medis. Sementara itu Mbappe memimpin daftar top skor sementara dengan 10 gol dan disusul oleh Lionel Messi dengan 8 gol. Ya, beberapa pemain dari tim nasional kedua tim juga menerima perawatan dari medis, diantaranya ada nampak ada Gerald Kwanzaa, back dari Inggris di sektor kanan ini, juga sedang duduk di lapangan menerima perawatan dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya, sehingga terpaksa sepertinya harus ditandu keluar lapangan. Gerald Kwanzaa, pemain nomor punggung 26 yang juga kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Kwanzaa. Rhys James, ya, positif. Kwanzaa digantikan oleh Rhys James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah menor punggung 19 di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lini tengah pertahanan dari Prancis. Olise bergeser dia kepada Digne, ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Maignan, pendek saja Mark Maignan pada Lacroix di sana. Bergeser lagi, bagaimana pemain-pemain Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan. Umpan langsung ke sektor kiri yang dituju ada Bakorla di sana, dibayang-bayangi oleh Rhys James di sana. Mbappe mencoba dibayangi, masih Mbappe mencoba melakukan tendangan, namun arahnya tepat kepada pelukan penjaga gawang Dean James, Dean Henderson maksud saya. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Henderson geser ke kiri kali ini, ada pemain Inggris di sana. Spence ke belakang kali ini, masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Henderson, masih Henderson ke belakang lagi dia kepada sang penjaga gawang Dean Henderson, nomor punggung 18, masih mencari rekannya, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Pendek saja dia, kali ini yang dituju adalah Rhys James, maksud kami pemain nomor punggung 10 ada Bellingham. Langsung umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana, masih mencoba membawa serangan kali ini. Eze terjatuh dalam kotak penalti dan nasib juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Prancis, membuat satu pemain Prancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti, dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih, tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Prancis ini, membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan atau malah ternyata penjaga gawang Prancis Mike Nunn ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini berhadapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Prancis Mike Nunn. Umur 16 sudah bersiap dia Mike Nunn untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan, tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti, namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini, yang sudah membuat 2 gol untuk Timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini. Bukayo Saka sudah mundur beberapa lama ke belakang. Kita nantikan sama-sama akan menggunakan kaki kirinya Bukayo Saka berhadapan dengan Mike Nunn kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap. Mike Nunn dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka, sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Prancis, sedangkan Mike Nunn ini bergeser ke kanan sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Prancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk perebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
2: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya, menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia. Dan begitu tenang, dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal, jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Nunn, dan mengubah skor menjadi 5-3. Dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris setelah terus-menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dikatakan sudah sangat-sangat sedikit.
1: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dia dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi, bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi bekerjasama dengan Rice di sana. Ke depan dia bekerjasama lagi dengan Anderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris. Ke belakang lagi bekerjasama dengan Rice di sana. Menor pengumpat dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25. Belakang lagi Guehi, Darren Rice masih coba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise, kepada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence, sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih membawa bola, Jet Spence umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini Menor punggung 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri pemain Prancis, Lactroa bersama dengan 1-2 kali ini. Di sektor kanan lini serang Prancis bergeser kali ini, bagaimana Gusto, Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Nah, dapat direbut kembali. Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain nomor 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk maksud kami tendangan menjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Gusto ditarik mundur, digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru, kali ini dibawa oleh Mbappe. Namun sepertinya sedang dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris, mulai Ousmane Dembele dalam kotak penalti, Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh. Olise berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana di tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras kepada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak ditiup peluitnya. Nah, sementara itu di sektor lini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba menor punggung 12 menggantikan Guehi di sektor belakang. Menor punggung 6 ditarik mundur, digantikan oleh menor punggung 12 Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah menor punggung Declan Rice. Ternyata tidak berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis, Olise membawa bola, dilayangi oleh Henderson, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris, bayangi kali ini Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan Jet Spence. Yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence. Dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jet Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga meminta untuk tim medis segera membawa tandu karena tadi Jet Spence sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya, sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jet Spence. Ya, wasit juga meminta Jet Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jet Spence tertatih-tatih ini, pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Jet Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions, meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri lini pertahanan Inggris, tidak berhasil kali ini oleh Henderson. Upaya kerjasama untuk giring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Ousmane Dembele dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti. Heis, tendangan kaki kiri dalam kotak penalti mampu dilesakan dengan baik oleh Ousmane Dembele, menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Perancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengecoh dua pemain Inggris, di antaranya Calobah tadi yang baru saja masuk ini dan juga Ederson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, penjaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Perancis, namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Perancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Perancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Perancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan. Rhys James berebut bola kali ini. Rhys James, Declan Rice terjatuh. Declan Rice masih upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Inggris, namun tidak berhasil menembus. Coba untuk dibuang saja jauh-jauh kali ini. Bagaimana upaya coba dilakukan kali ini oleh Jude Bellingham, dibayangi oleh satu pemain dari Perancis sana. Jude Bellingham masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kiri. Jude Bellingham masih Bellingham. Bagaimana sangat tenang sekali Jude Bellingham. Memang pantas dibayar mahal ya oleh Real Madrid Jude Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri.
2: Ya, luar kanan tengah. Gol yang luar biasa ya. Ini sudah pastilah memastikan kemenangan Inggris atas Perancis, tapi kita bisa melihat bagaimana kualitas ya, ketenangan dari seorang Jude Bellingham melakukan solo run, mengecoh Maxence Lacroix, dan kemudian juga bukan hanya itu, dia juga mencoba untuk bisa mengelabui kiper dari Mike Maignan. Dan begitu tenang, begitu dingin seorang Bellingham menunjukkan kualitas

0: 2026 ini. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Jupri, ada sedikit ulasan yang ingin disampaikan untuk pertandingan pagi hari ini.
1: Terima kasih Tomo Hakim. Ini pertandingan yang sangat luar biasa sekali, di mana akhirnya dan sampai pada menit-menit akhir masih tercipta gol. Sebenarnya apa yang bisa Anda sampaikan dalam pertandingan babak pertama, babak kedua, di mana Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Luar biasa, ini gol yang anomali di peringkat ketiga Piala Dunia ini.
2: Ya, ini menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbesar ya, ya, di Piala Dunia. Skornya mirip skor futsal ini. Bukan pertandingan lapangan 11-11.
1: Iya.
2: Tapi saya kira ya inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga. Artinya kedua tim kan, kalau kita bicara bagaimana status mereka sebagai salah satu sebagai dua tim kuat, gagal lolos ke Piala Dunia, artinya sekarang tidak ada urgensi, artinya mereka bermain melepas, mencoba untuk menghibur ya, memberikan hiburan kepada penonton yang datang, dan terbukti ada 10 gol yang tercipta di pertandingan ini. Dan kredit sebenarnya buat Inggris, mereka bisa tetap tenang dalam tekanan karena di babak kedua Prancis bermain sangat-sangat baik. Bagaimana sepertinya dimarahin ya di ruang ganti tadi, karena kebobolan
1: 4 gol.
2: Tinggal 0-4 di babak pertama, kemudian reaksinya sangat-sangat positif. Masuknya Dembele, kita lihat Barcola juga, kemudian bagaimana Upamecano di depan bahkan melepaskan satu assist dan juga satu key passes. Jadi saya kira memang pergantian yang sangat-sangat baik. Kemudian juga bagaimana mereka bermain lebih menekan, bermain lebih agresif, itu yang akhirnya membuat mereka sempat melepaskan skor. Tapi lagi-lagi kita lihat perbedaan bagaimana masuknya Bellingham, kemudian itu juga membuat para Inggris juga bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman. Dan tentunya dengan 10 gol yang tercipta ini tentunya menjadi akhir perjalanan dari kedua tim, yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim Prancis dan juga Inggris melangkah ke final Piala Dunia.
1: Iya, tapi Anda melihat tadi terciptanya gol yang cukup banyak di babak kedua ini, apakah memang betul-betul mereka main lepas, main terbuka ya, apapun yang terjadi di situ?
2: Ya, saya kira memang itu ya, Pi. Mereka memilih untuk bermain terbuka, dan bagaimana ruang-ruang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga ya oleh kedua tim. Jadi bagaimana Mbappe kemudian bisa leluasa di babak kedua menciptakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara melampaui torehan gol Messi sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final, dan saya kira kesempatannya masih ada ya, artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Perancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat, dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan. Dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
1: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga setelah gagal di 2018 peringkat keempat, gagal di perempat final 2022 dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
2: Ya, tapi saya kira memang tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina, tapi kemudian akhirnya mereka harus kebobolan 2 gol, yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa menjadi lebih dewasa. Dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada. Rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim, ya sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
1: Oke. Kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
2: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya. Dengan 3 golnya di pertandingan kali ini, membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini, Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentukan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
1: Oke, Bung Jopri, makasih banyak Bung ya. Usai sudah pertandingan di

0: di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tapi masih ada satu pertandingan puncak dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya, terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
1: Sama-sama ya. Bung Rudi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan peringkat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat hari Minggu untuk Anda umat Kristiani dan pendengar. Keruan dengan Anda kami hadirkan lagu-lagu rohani kidung-kidung pujian untuk Anda yang saat ini sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di hari Minggu. Dan kami informasikan untuk Anda umat Katolik, di pukul 9 pagi kami akan menyiarkan secara langsung Misa Minggu Pagi dari Gereja Katedral Ambon. Lagu-lagu rohani kidung-kidung pujian kami hadirkan untuk Anda.

0: Pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mengikuti Misa Pagi langsung dari Gereja Katedral Ambon. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Nita Tuanakota.
1: Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
2: Selamat pagi, saudara pendengar umat Kristiani, umat Katolik yang berbahagia. Pagi ini, tepat di hari Minggu 19 Juli 2026, kru RRI Ambon menyiarkan secara langsung Misa Minggu Pagi yang diselenggarakan dari Paroki Katedral Santa Francisco Xaverius Ambon. Dan pendengar, Misa Minggu hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-16 dengan bacaan-bacaan kitab suci. Untuk misa di hari Minggu ini, bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan 12 ayat 13 dan ayat 16-19. Dan pendengar, untuk bacaan kedua di hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 26-27 dan bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 24-43. Dan pendengar, misa kedua ini dikor oleh Lingkungan Rohani 4 MGRPC Mandagi. Dan kita ikuti secara langsung Misa Minggu Pagi dari Paroki Katedral Santa Francisco Xaverius Ambon.